sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi nih setelah kemarin libur di weekend ya. Jadi ada aku akan ngembul seperti biasa hadir kalau udah jam 7 pagi. Mana-mana aktivitas kamu di pagi hari ini sambil berkendara juga di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan selain kamu bisa dengerin lewat frekuensi 95,1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/streaming. Gimana sahabat suara weekendnya kemarin? Kemana aja kira-kira? Ada yang seharian di rumah? Bagus ya, anggap aja istirahat full setelah Senin sampai Jumat berkutat dengan aktivitas. Ada yang masih kerja weekend? It's okay juga, yang berarti tetap produktif ya. Ada yang weekend full olahraga? Juga bagus ya, karena biar lebih sehat lagi pastinya. Ada yang weekend kemarin full kondangan ya? Bagus juga, karena bentuk silaturahmi kondangan. Apalagi nih, ada yang kemarin weekend full nongkrong? Nggak apa-apa juga ya, karena Senin sampai Jumat mungkin kamu nggak sempat nongkrong, jadi ada weekend waktu buat nongkrong. Hari Sabtu dan juga Minggu kemarin, bisa jadi kamu banyak beres-beres di rumah, juga lebih bagus ya, karena kamar udah kotor, rumah kayaknya udah berantakan, belum ada waktu karena tadi ya Senin sampai Jumat kerja, ada waktu weekend juga ya. Pokoknya kembali lagi ke realita, hari ini Senin kembali, jadi beraktivitas seperti biasa. Sahabat suara, jangan benci-benci sama hari Senin, karena siapa tahu hal baik banyak muncul di hari Senin ini ya, kayak gitu. Dan aku ingetin berkali-kali nih sahabat suara, gak akan bosan-bosannya kalau di awal siaran, untuk kamu berhati-hati di perjalanan, fokus berkendaranya, dan jangan lupa jaga kesehatan ya, karena masih dengan suasana kota Palembang yang berkutat dengan kabut asap ya, atau juga yang memang kita tahu kalau kamu lihat berita juga lagi ada erupsi gunung ya, yang sepertinya belum nyampe ke kota Palembang. Alhamdulillah jangan sampai lah ya, kalau udah sampai waduh double kill banget nih, udah kabut asap, ada abu vulkanik erupsi gunung juga, waduh tambah mumet ya. Oke, kalau gitu sahabat suara, seperti biasa aku bakal membuka siaran pagi hari dengan 3 lagu Indonesia tahun 2000-an yang insya Allah bisa menemani kamu sambil perjalanan beraktivitas juga, dan bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: Ada Serius dengan Kecuali Dia. Aduh, lagu semua pembuka ini adalah lagu aku zaman, mohon maaf ya, masih bocil ini. Masih zaman-zaman SMP kelas 3 dan SMA awal-awal ya. Astaga. Gak apa-apa, kita nostalgian aja di pagi hari ini ya. Mungkin ada gen now yang gak tahu nih lagu mana ya, lagu apa ya. Ini gak apa-apa, dikenalin aja ke kamu ya. Nikmatin aja lah kayak gitu. Yaudah deh kalau gitu Sobat Suara, aku langsung secara full puterin berturut-turut sebagai pembuka aku siaran pagi hari ini ya. Ini ada Milik Guslo featuring Ain Lasso dengan Apa Artinya Cinta, Nafsu Harusnya Kita, dan juga Serius dengan Kecuali Dia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja, justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara lagi dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Meligus Love featuring Ari Lasso, Apa Artinya Cinta. Kemudian juga Nafsu Harusnya Kita. Dan barusan kamu dengerin ada Serious Band dengan Kecuali Dia. Anyway sahabat suara, aku lagi live TikTok nih di akun pribadi aku. Boleh kalau mau nongol-nongol nih, mau cerita-cerita, mau share-share apa gitu ya, atau mau kasih tahu perjalanan kamu. Selamat pagi Bang Tommy. Iya, kata Bang Tommy, nanya dia ya, asap Bang di sana. Iya betul, Palembang masih kabut asap. Iya. Katanya kabarnya asapnya tajam Bang, ada yang sampai berdarah, luka-luka enggak Bang di sana? Enggak sampai segitunya juga sih ya. Cuma memang udaranya enggak sehat Bang Tommy ya. Gitu. Jadi not good aja gitu, dan sampai sekarang masih lah intinya kabut asap di Palembang gitu ya. Jadi CFD, CFN itu banyak yang masih di close juga gitu. Sekolah pun juga masih masuknya jam 8 pagi nih sahabat suara ya, kayak gitu sih ya. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah. Ya tiap siaran sih aku bahas terus, karutlah bosen gak sih sahabat suara ya. Tapi mau gimana lagi, harus diingatkan juga ke kamu gitu loh ya. Kalau gak diingetin nanti takutnya kebablasan gitu. Termasuk juga yang lagi gak sehat, ya jangan lupa langsung berobat, pakai masker juga biar jangan sampai kena dampaknya gitu ya. Oke. Nah, jadi memang sahabat suara, kita tahu sampai dengan detik ini sepertinya belum ada tanda-tanda kabut asap akan segera menghilang ya. Yang ada malah sepertinya makin kesini makin pusing aja gitu ya. Dan ujung-ujungnya pun juga banyak yang menjadi korban lah gitu ya. Nah, termasuk nih sahabat suara, kemarin ya tepatnya di Sabtu 5 September 2026 pagi, ini ada video yang dimana beredar ada kecelakaan terjadi tol Parindra ya. Nah, ini aku sudah dapetin sumbernya dari remosumsel.id. Jadi ada kecelakaan yang terjadi di tol Parindra nih sahabat suara ya, Palembang Indralaya, sekitar jam 6.20 pagi ya. Alhamdulillahnya nih gak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan arus lalu lintas di lokasi juga tetap berjalan ya. Dan di sini kalau aku baca-baca sahabat suara, bermula intinya sih ya ada tabrakan dari bus Damri dan juga bus ALS ya, yang mana memang ketika berjalan nih kendaraan-kendaraan ini, ada kendaraannya juga ya sahabat suara, itu kan memang melajunya kan agak nggak terlalu cepat-cepat amat ya, karena memang katanya kondisinya di situ banyak kabut asap, jadi jarak pandangnya agak terbatas sih sahabat suara ya. Dan akhirnya ya terjadilah eksiden tadi, kecelakaan atau tabrakan beruntun ya. Dan alhamdulillah ya tadi nggak ada korban jiwa juga, dan langsung di penanganan di lokasi juga gitu ya, segala macam. Makanya buat sahabat suara nih yang lagi di jalan nih, terutama mau ke daerah-daerah Palindra ya, naik tol atau kemanapun lah ya sahabat suara, please banget hati-hati. Jujur aku gak tahu nih ya kondisi di tol itu seperti apa ya. Cuma kalau aku lihat-lihat beritanya, memang ya jarak pandangnya terbatas nih, karena adanya kabut asap itu sahabat suara ya, kayak gitu. Nah jadi makanya kamu yang lagi dengerin, wales-wales aja berkendaranya kayak gitu ya. Dan juga akhirnya nih sahabat suara, setelah kemarin beritanya seperti itu ya, bahkan sudah dikonfirmasi sama pihak kepolisian setempat juga. Cuma ternyata ada klarifikasi nih yang beredar di media sosial dari yang ngurusin tol ya. Katanya kecelakaan kemarin itu tidak disebabkan oleh asap ataupun kabut karhutla gitu. Jadi katanya ketika kecelakaan berlangsung nggak ada tuh kejadian karhutla, baik di sekitar jalan tol ataupun di lokasi kejadian gitu. Nah tapi nggak tahu nih ya kenapa, apa urusan, maksudnya apa yang terjadi gitu, karena apa gitu, apakah kelalaian manusia atau apa, nggak tahu juga gitu. Tapi kalau diklarifikasi sama stakeholder terkait yang ada di situ, katanya bukan karena kabut asap. Cuma netizen kota Palembang ya, banyak yang kontra lah dengan statement ini ya sahabat suara ya, kayak gitu. Karena memang banyak yang netizen-netizen Palembang yang mengiyakan ya memang kondisinya begitu gitu loh ya. Dan memang kita tahu kan menjadi sangat riskan banget nih, terutama di tol Palindra ini ya sahabat suara, atau juga tol manapun yang memang terkena dampak karhutla ini gitu ya. Ya memang mudah-mudahan harusnya jadi evaluasi buat stakeholder terkait ya, gimana nih penanganan untuk karhutla atau kabut asap yang kena dampak buat pengguna jalan yang di tol. Karena benar-benar kalau tol kan lempeng ya, lempeng gak sih? Kayak gak ada apa-apa, mohon maaf gitu loh ya. Jadi makanya Ya terjadi accident seperti itu, kayak gitu ya. Kayak ada angsam 01 katanya parah asapnya. Ya makanya kalau aku enggak tahu nih ya, kayak gimana. Iya betul. Halo 62 Coffee ID ya, kemarin sempat syuting di situ ya. Iya. Kita berdoa yuk semoga untuk Palembang cepat pulih dari kabut asap. Amin amin amin amin ya. Iya, ada juga, aduh nama akun TikTok-nya apa nih? DSTYARN. Iyalah Bang, di seluruh tempat betebel. Mada ke diomong ke Ida oleh asap. Ya makanya aku enggak tahu kenapa, berarti kalau ada statement atau sampai dibuat foto atau video klarifikasi berarti kan katanya lah manusia, tapi enggak tahu ya sobat suara. Ya. Cuma yang pasti aku selalu meyakini karena memang dampaknya luar biasa nih karhutlah ya. Makanya sekali lagi aku enggak akan bosan-bosannya buat ngingetin kamu yang lagi di perjalanan, selalu hati-hati ya. Lampunya dinyalain, lampu jauhnya. Terus jangan lupa klakson-klakson juga gitu kan. Ya, dan ya tadi namanya di tol kan lempeng enggak ada apa-apa. Kayak gitu sobat suara. Jadi benar-benar lurus aja gitu loh, enggak ada apa-apa nanti kan ya. Kalau di jalanan kota kan masih enak gitu ya. Angsam 01 katanya aku Kamis kemarin balik ke Palembang dari Lampung. Siang ketemu 3 titik kebakaran di tol, jarak pandang terbatas. Nah, tuh ini kata ada yang komen di TikTok ya. Berarti kan benar adanya kabut asap di sana. Nah, makanya jadi evaluasi kira-kira gimana nih penanganan untuk yang di dekat-dekat tol juga gitu ya. Ya hati-hatilah sobat suara. Ya karena memang separah itu sih. Dan juga pastiin juga buat jangan nempel-nempel banget sama kendaraan lain ya. Dan juga fokus aja itu, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi accident seperti ini ya. Yang amit-aminnya sih kalau misalnya sampai menimbulkan korban jiwa gitu. Nah, alhamdulillahnya yang enggak ada korban jiwa dari yang peristiwa kemarin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu yang kebetulan sekarang-sekarang ini lagi kebanyakan buat nongkrong di luar, ya nongkrong di luarnya kenapa? Karena memanfaatkan wifi-nya yang kenceng di tempat nongkrong itu ya. Entah buat update aplikasi kek, update iOS kek, atau yang mau ngegame kek, mau ngedrakor kek, segala macam ya. Karena di rumah kamu internetnya lemot gitu. Yang ada juga nggak stabil kecepatannya, belum lagi mau masang yang baru takut dapat harga mahal, ya elah. Tenang-tenang, semua problem tadi bisa teratasi kalau di rumah kamu pasang IndiHome ya. Jadi kalau mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat, ini dia IndiHome solusinya. Dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dan dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, internetan bareng seluruh keluarga, semuanya pokoknya itu bisa lebih nyaman. Harganya itu mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah pusing-pusing ya, gak usah capek-capek buat milih internet kencang atau harga hemat. Karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Nah selain itu, kamu juga bakal dapetin bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapali terdekat, bisa datang juga. Atau boleh cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Hey Suara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fani dan Hajime Kondoh yang telah menyentuh hati jutaan penonton di internet. Membawa kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Hellman dan juga Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondoh. Didukung juga oleh penampilan dari Fonny Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfie Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroki Kato, dan juga penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Saksikan kisah viral yang menghingatkan jutaan warganet. Sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Amankan tiket kamu sahabat suara sekarang juga dan bisa gunakan promo buy one get one di aplikasi tiket favorit kamu. Kunjungin media sosial @filmbabyudon atau juga di @sumargofilm dan @littlepictures untuk informasi lebih lanjut.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu masih dengerin suara aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, kemarin-kemarin ya, kamu mungkin udah lihat berita juga di media sosial atau juga dimanapun ya. Jadi anak Krakatau yang ada di di Lampung ya, atau saat Sunda ya sahabat suara, itu kemarin erupsi ya. Mohon maaf, ini masih bentukan anak aja udah bikin dakdikdukser ya sahabat suara ya. Nah jadi otomatis di media sosial itu banyak banget ya yang update-update juga kondisi ketika anak Krakatau erupsi ya. Ada video amatir dari CCTV dekat situ, ada dari nelayan, ini ngeri banget sumpah kayak di film-film ya. Dan juga dampaknya pun luar biasa nih sahabat suara, sampai kalau aku baca kemarin beritanya itu abu vulkanik dari erupsi anak Krakatau ini sampai menyebar bukan cuma di Lampung ya, tapi sampai ke Jakarta, Banten, bahkan Jawa Barat dan pengairan sekitarnya juga gitu ya. Bahkan yang paling parahnya sampai membuat penerbangan pun harus di-cancel nih sahabat suara ya. Karena dampak dari erupsi anak Krakatau ya. Nah ini kalau aku baca dari beberapa sumber, yang pertama dari kompas.com ya, bahkan benar-benar luar biasa nih dampaknya sahabat suara. Jadi Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan sementara 8 bandara yang terdampak erupsi anak Krakatau ya, kayak gitu. Jadi memang banyak penerbangan pun di cancel dulu sahabat suara, mau nggak mau ya. Ini kalau aku baca-baca, 8 bandara yang tutup sementara itu ada Bandara Soekarno-Hatta, ada Halim Perdana Kusuma, ada Tangerang Jakarta tadi ya, kemudian Bandara Raden Inten 2 Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, ada juga Bandara Budi Atuh Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kemas Pesisir Barat Lampung, dan Bandara Atung Bungsu di Pagaralam Sumatera Selatan ya. Dan penutupan 8 bandara ini ya berdampak ke 1.558 penerbangan ya. Jadi sampai berita ini diturunkan, bahkan aku sempat cek medsos juga, ada sekitar banyak ratusan ribu lebih penumpang yang tertahan di bandara nih sahabat suara ya. Ya karena baik lagi, karena dampak dari erupsi anak Krakatau ini sahabat suara ya. Bahkan kalau dari detik.com aku baca, per hari ini nih sahabat suara, Senin 7 September 2026 ya, Kementerian Perhubungan ya masih menutup beberapa bandara ya, kayak gitu, dan diperpanjang sampai nanti dengan jam 9 pagi. Kalaupun masih gak worth it nih sahabat suara, mungkin akan diperpanjang lagi ya, kayak gitu. Jadi buat sahabat suara, kalau misalnya nih ada keluarga atau mungkin pasangan, teman atau siapa yang kayaknya memang mengalami hal ini, ya mungkin coba dikontak-kontak aja kabarnya seperti apa gitu ya. Jadi memang nih sahabat suara, bukan cuma anak Krakatau yang jadi masalah ya yang erupsi, tetapi juga pas banget momennya minggu pagi kemarin, sengangganya nih ada 4 gunung api di Indonesia yang erupsinya sama gitu loh ya. Jadi selain anak Krakatau, ada Gunung Ibu, ada Gunung Lineotolok ya, dan juga Gunung Semeru nih sahabat suara ya. Jadi kalau anak Krakatau sudah jelas di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Ili ini di Lewotolok Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Ibu di Halmahera Barat. Ini 4 gunung nih, sama momennya nih sahabat suara erupsinya, kayak gitu. Dan yang memang kalau dampak terparah ya memang yang anak Krakatau ini sahabat suara ya, kayak gitu sih ya. Aduh, ya inilah memang risiko di Indonesia yang memang kebetulan banyak gunung aktif ya. Dan semoga saja cepat berlalu ya. Karena sampai parahnya adalah banyak selebritis-selebritis yang mengupdate kondisi rumahnya di Jakarta, sampai mereka buat video megang abunya segala macam, benar-benar separah itu, hitam banget sahabat suara ya. Kalau karhutlah kita, ya bukan membandingkan sebuah musibah ya, enggak ya. Tetapi kalau karhutlah kan pekatnya berasa, tapi ini sudah pekat, kotor juga nih sahabat suara, mengganggu juga gitu. Jadi sampai kalau aku lihat di video itu benar-benar kayak hujan banget tuh abu vulkaniknya gitu sahabat suara ya, gitu. Jadi sekali lagi, kalau kamu ada keluarga, pasangan atau siapapun orang terdekat, teman yang memang misalnya terdampak, coba untuk di kontak-kontak dari sekarang, gimana kabarnya segala macam, dan mudah-mudahan orang terdekat kita baik-baik saja sahabat suara. Dan semoga segera berlalu musibah ini dan mungkin menjadi evaluasi diri kita sebagai petanda kalau memang kita mungkin sudah terlalu jauh nih sahabat suara ya, membuat sampai pada akhirnya ya alam harus bergejolak gitu ya. Tapi juga harusnya menjadi evaluasi juga buat pemerintah kita, artinya mungkin perlu di, ya nggak sih, perlu di apa ya, artinya ya penanganan bencana tuh harus diseriusin gitu loh ya. Kita kepengennya jangan sampai baru kejadian ya sampai ada korban baru nih pusing-pusing nih ngurusinnya. Tapi harusnya sebelum bencana terjadi harusnya sudah mulai ada pencegahan segala macam ya. Tapi baik lagi nih, aku cuma ngomongnya sebagai orang biasa aja sama suara, bukan si paling paham banget, enggak ya. Semoga sekali lagi segera berlalu nih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk
1: setiap momen, setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Isra Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kabar kamu gimana buat hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat, aku bakal kasih tau kamu promo-promo ya yang pasti kamu sukain banget nih. Tapi ini promonya seperti biasa, udah mau Senin aku kasih tau promo dari Alfamidi, namanya adalah promo Hap Hemat Satu Pekan ya. Jadi buat kamu yang mau belanja minuman, makanan, snack segala macam, pas banget nih ya, belanja di Alfamidi aja. Nah, kira-kira promo Hap buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk yang masuk di promo Hap. Yang pertama ada Bango Kecap Manis Poch 700 gram dari Rp26.500 jadi Rp21.500. Ada Doritos Roasted Corn Salsa Nacho Cheese 120 gram dari Rp13.500 jadi Rp11.400. Ada Campina Neapolitan Cookie Creamy 700 750ml dari Rp48.000 jadi Rp34.900. Ada Kenzel Chicken Nugget Ori 450 gram dari Rp54.700 jadi Rp46.900. Dan ada 7 kurma steril kaleng 189 ml dari Rp13.100 jadi Rp8.900. Kalau pengen tahu produk-produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan nih sahabat Suara buat belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager nih belanja di Alfamidi, mau datang langsung, tenang-tenang, bisa ya lewat aplikasi Midi Kering aja, tinggal klik di tempat kamu, pesanan langsung diantar ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Seru, dan aku masih live TikTok juga. Selamat pagi Pak Wi ya, Pak Wi. Orang tetangga sebelah nih di kantor Iswara ya. Halo Tommy ya. Dan lain-lain nih pada nongol-nongol juga. Tadi ada ketua, ada Ayib, ada El Zafran, ada siapa lagi nih ya. Dan masih banyak lagi, terima kasih udah yang tadi ngobrol-ngobrol juga di live TikTok aku nih sahabat suara ya. Tapi sahabat suara enggak sih kalau memang pada akhirnya waktu begitu berlalu begitu cepat ya, dan pada akhirnya juga enggak sadar kalau ternyata memang kita tidak seperti dulu lagi, ya enggak sih ya. Jadi maksudnya gimana kan? Jadi ya, kan kita kadang-kadang suka denial dengan kondisi sekarang. Misal kita menolak tua nih ya. Kayak enggak bisa, aku pokoknya harus muda terus ya. Dilakukan segala cara pokoknya biar terlihat muda. Ada yang baru olahraga, ya it's okay juga sobat suara ya. Ada yang fashionnya kekinian ya. Ada yang mungkin tetap update, atau juga mungkin ada yang sampai temenan sama yang anak-anak muda biar tetap muda gitu ya. Ada yang perawatan juga gitu biar keriputnya nggak nongol ya. Tapi ya balik lagi nih sobat suara, umur ya tetaplah umur gitu kan sahabat suara ya. Maksudnya kayak ya walaupun fisik mungkin bisa kita cegah ya menuanya gitu, tapi umur tetap berjalan menuanya ya, ya gak sih? Tapi aku salut sih sama orang-orang yang sudah investasi dari muda dulu, olahraga, pola hidup sehat, dan pada akhirnya juga sekarang yang bisa dirasakan faedahnya. Ini keren sih buat kamu yang sudah dari dulu rela buat hidup sehat, olahraga juga, bukan meluangkan ya, waktunya dihabiskan untuk diri sendiri ya, dan akhirnya kau bisa menikmati sekarang ya. Contohnya kayak ya udah jelas kayak Ronaldo misalnya, walaupun umur udah 40 lebih, fisiknya kayak umur 20-an segala macam gitu kan ya. Nah jadi sahabat suara, aku adalah termasuk orang yang denial sebenarnya dengan konteks tua gitu ya. Pokoknya aku kayak aku tidak sadar kalau 4 tahun lagi akan 40 misalnya gitu kan. Jadi menolak banget gitu ya. Nah ini ada momen lucunya begini sahabat suara. Hari Sabtu kemarin kan aku syuting Pal TV, Pal Musik di 62 Cafe ya. Jadi nongkronglah sambil di situ sambil syuting juga gitu. Nah aku lihat kenapa nih di grup. Jadi grup alumni SMK aku itu masih ada sampai sekarang, masih aktif ya. Kenapa nih rame-rame gitu? Ternyata aku lihat si temen aku namanya Lena ya. Dia ngerusin foto yang difotoin sama anaknya. Sahabat suara, anaknya. Anaknya ini SMA. Ya Allah ya. Diparah banget. Terus aku bilang kan, kayaknya anak Lena ini tiap aku ada di mana-mana difotoin terus ya. Karena waktu itu pernah aku nge-MC Sweet 17 nih sahabat suara di salah satu hotel, sama difotoin sama anaknya Lena juga gitu loh ya. Astaga. Terus kata teman aku Lena bilang, sudah aku sampein katanya kalau ketemu sapa aja, panggil wa, aku mau dipanggil wa. Astagfirullahaladzim ya. Itu yang pertama nih sahabat suara. Kayak nggak berasa kita menolak tua, tapi teman kita tuh udah punya anaknya udah SMA gitu. Astagfirullahaladzim, lucu banget ya. Kayak iya udah tuwir ya. Nah terus gak sengaja juga ketemu sama Bang Abin atau Zarbin ya. Kalau di kalangan anak-anak skena musik ya, Bang Zarbin ini itu terkenal lah ya gitu sobat suara ya. Jadi ketemu sama Bang Zarbin ya, atau Bang Abin ya. Ketemu ngobrol-ngobrol, dan pada akhirnya salah satu obrolan sering kita obrolin ada masalah fisik ya gak sih ya. Bang, kurusan kamu bang, kau juga katanya gitu. Terus ujung-ujungnya, Bang apa ya bang kesini, bukannya abang gak seneng ya kafe-kafe kayak gitu. Maksudnya bukannya gak seneng ya nongkrong di rame-rame begini-begini gitu kan. Kan abang mancing terus kerjanya, aku bilang kayak gitu kan. Mancing di laut segala macam. Ini loh nyemput anak aku katanya gitu. Hah? Nyemput anak abang? Iya ya anak aku nih nongkrong lah besar ya anak aku nih katanya gitu. Oh iya gitu kan. Terus jadi jemput. Terus padanya aku bilang, serius bang anak abang sudah, aku lupa anaknya apa gitu. Pokoknya udah gede, terus aku bilang refleks aja. Bang, gak nyangkut bang ya, abang lah besar wey. Woy, kita nih lah tua, katanya gitu. Iya kan? Bener gak sih? Banyak loh orang-orang yang udah umur 40, 50, yang menolak tua gitu lah ya. Gak mau dipanggil, misalnya om atau apa gitu kan ya. Denial kalau memang udah umur udah harus berkata tua gitu. Sebenarnya gak tua sih ya, cuma maksudnya gak muda kayak dulu lagi gitu ya. Gak umur 20-an atau belasan lagi gitu kan. Nah itu sahabat suara. Jadi aku rasa kayak, ih gak berasa banget ya. Aku udah mau 36 nih tahun ini ya. Artinya gak kayak dulu lagi sih ya. Kayak gitu. Jadi pengingat aja nih buat kita-kita sahabat suara. Kita boleh denial dengan masa muda kita yang belum habis ya. Tapi itu hanya apinya saja yang masih ada ya. Ya gak sih? Api masa muda tuh masih ada terus. Bahkan kita tua pun api muda tuh pasti masih ada. Cuma baik lagi umur berjalan, fisik juga udah mulai berubah. Fisik di sini banyak ya. Mungkin kamu udah berasa gak bisa keluar malam lagi ya. Atau kamu ngerasa kalau makan banyak dikit tiba-tiba udah kenyang aja gitu. Nah aku ngerasa kayak gitu sobat suara. Kalau dulu-dulu ya, kayak makan banyak tuh masih kurang aja ini. Kayak masih udah kenyang padahal makan dikit gitu kan. Terus kamu ngerasa bangun tidur bukannya enak, malah pegel-pegel ya. Dan itu sebenarnya sudah pertanda juga. Mulai lupakan sesuatu. Nah itu pertanda juga sih sobat suara ya. Kayak gitu. Kalau contoh mekanismenya itu adalah kayak guru Gai di Naruto ya sobat suara. Nah dia itu adalah konsep the real api masa muda yang terus membara. Walaupun dia udah sakit-sakitan nih sobat suara. Kayak gitu ya. Jadi ya emang bener ya kata lagu Alphaville yang Forever Young ya. Itu kan kayak kita tuh pengen muda terus ya. Gitu. Pengen apa ya, kayak pengen stuck di situ loh umurnya gitu kan ya. Cuma kan kalau kita umurnya stuck di situ bukan muda terus, metong dong berarti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar hari Senin pagi kamu gimana ya? Semoga semangat terus selama seminggu ke depan. Dan biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa hari Senin aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Namanya adalah promo hub hemat satu pekan ya. Pas banget buat kamu yang belanja. Jadi ini dia saatnya buat belanja di Alfamidi. Kira-kira produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini? Aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada gift body wash 400 ml all varian dari Rp20.400 jadi Rp15.900. Ada lang minyak kayu putih bayi plus lavender chamomile 60 ml dari Rp21.900 jadi Rp13.000. Ada Rinso liquid deterjen 700 gram dari Rp18.500 jadi Rp15.500. Dan juga ada Molto perfume boost 550 680 ml all varian dari Rp19.900 itu jadi Rp16.900. Dan masih banyak lagi nih sahabat suara untuk produk-produk yang masuk di promo hub buat minggu ini. Makanya kalau pengen informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan nih sahabat suara buat datang ke Alfamidi terdekat, buruan belanja. Dan kalau mager belanjanya tenang, tinggal pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isu Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, jadi ini ada sebuah informasi yang aku lihat di Instagram ya. Coba kita cek dulu ya. Jadi di mana kan kita tahu ya, kalau dalam sebuah acara kadang-kadang ada pembagian door prize, ya nggak sih? Ya betul ya. Jadi pembagian door prize ini kan banyak mekanismenya nih, sahabat Suara ya. Mulai dari ada yang pakai digital, maksudnya adalah pakai di komputer ya atau di PC. Jadi kayak video di apa sih? Bukan video, apa namanya? Aduh, di spin. Nah, ada yang di spin begitu ya. Ada juga yang sifatnya masih manual, yaitu adalah di fishbowl. Ambil, aduk, ambil nih sahabat Suara ya. Nah, cuma memang kadang-kadang, nah ini nih, karena yang ikutan banyak antusias, kepengennya ketika pengundian itu benar-benar netral, terus juga nggak ada kecurangan, jadi biar adil aja gitu dapatnya sahabat Suara ya. Jangan sampai nggak adil dan ujung-ujungnya apa, menimbulkan fitnah, jadi orang pada nggak puas nih ya. Jadi ini beredar nih sahabat Suara di media sosial. Berawal dari Instagram aku di Lambetura, tapi ini aku dapat yang lengkap informasinya itu ada di Aktual24ID ya. Jadi ini ada sebuah undian motor. Gak kaleng-kaleng sih sahabat Suara, motornya 160cc lagi ya, yang bagus ya. Di turnamen Tarkam Pekalongan itu diduga settingan. Wah. Ini PA ya, gimana nih sahabat Suara. Jadi Honda PCX160 ya, yang jadi hadiahnya nih sahabat Suara, itu menjadi hadiah utama dalam turnamen sepak bola Tarkam di Pekalongan tahun ini ya, 2026 ya. Tetapi proses pengundian hadiah ini justru rame dan viral di medsos. Karena kenapa? Karena adanya pengaturan atau calak ya kalau bahasa kita ya. Jadi dalam video yang beredar, panitia beberapa kali ya terlihat, dan ini ada panitia berbaju merah, kalau terlihat itu adalah beberapa kali menunjuk ke arah kupon yang tertempel di dinding kotak undian. Nah, jadi ada kotak undian nih sahabat Suara, isinya kupon semua tuh. Tetapi di dalam video beredar terlihat si panitia yang megang, kan ada yang megang ya, itu kayak ngarahin jari tangan itu nih, kayak ketempel ke dinding gitu loh ya si kuponnya itu. Setelah itu yang mengambil hadiah undian itu adalah lurahnya. Gitu sahabat Suara. Jadi si lurah langsung ngambil kupon ini, dan yang menjadi sorotan juga temen viral adalah karena tangan lurah itu disebut-sebut tetap mengaduk-aduk kupon lain walaupun sudah menggenggam kupon yang sebelumnya udah diambil. Ngerti ya? Sahabat Suara ya. Kalau kan biasanya nih kalau di event-event ya, angkat dulu tangannya, kosong ya, kosong gitu kan. Terus yang kupon itu kan di atas meja gitu. Kosong baru diaduk-aduk, aduk-aduk, ambil, langsung angkat ke atas gitu kan. Nah kalau ini enggak sih sahabat Suara. Jadi dia mengaduk-ngaduk, tapi dia enggak mengaduk-aduk. Jadi dia ngambil yang kupon yang nempel itu dulu, baru ngaduk-ngaduk. Jadi ngaduk tuh cuma proses seremoni doang sahabat Suara ya. Terus akhirnya langsung pas diaduk-aduk, langsung diambil gitu sahabat Suara ya. Jadi akhirnya disebutkanlah bla bla bla bla bla, dapatlah ada orang yang maju gitu ya. Nah, tetapi yang lucunya adalah ada yang komen nih sahabat Suara. Jadi yang komen itu bilang ya, ada yang komen itu yang menang adalah ponakan si lurah sendiri, katanya begitu. Jadi ada yang komen, A1 kok ini aku tetangganya. Jadi yang menang itu adalah ponakan sendiri dari Pak Lurah, katanya begitu sahabat Suara. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak tahu ya, balik lagi aku sedang mencari-cari beritanya, ternyata memang yang rame itu adalah ya tadi viral videonya, walaupun sampai detik ini belum ada cerita gimana urusan ya, apakah benar yang seperti itu atau kayak gimana gitu ya. Tapi yang pasti ini udah rame di medsos, kamu bisa cari aja sahabat Suara kira-kira kalau kamu udah lihat videonya apakah benar. Tapi kalau jujur nih ya, kalau dari gerak-geriknya dan aku sebagai orang yang pernah juga nge-MC yang begituan ya, pas bagian-bagian door prize, memang terlihat sih kayaknya itu settingan nih. Bukan settingan lagi sih, kalau settingan beda cerita ya. Bukan settingan, memang dibuat untuk kayak gitu loh. Tapi baik lagi kita gak tahu ya sahabat Suara, karena itu kan hanya video yang beredar ya. Cuma kalau asli sih emang kebangetan ya. Yang kayak kita bilang tadi, kasihan sama orang-orang yang udah berusaha. Ini kadang-kadang, maaf ya, kalau emang dia usaha juga gak masalah ya. Misalnya yang menang itu dia ikutan rules-nya, entah misalnya kalau jalan sehat dia melewati sekian pos, kan ada dicap segala macam bla bla baru bisa masukin kupon, it's okay. Lah ini enggak, ngapa-ngapain enggak, duduk doang, cuma datang haho-haho, dimenangin lagi. Wah, enak banget tuh nasibnya ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Gua beda.

0: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat melanjutkan aktivitas, lancar luncur aktivitas hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan juga, Sahabat Suara. Dan habis ini kamu dengerin ya, di sejam terakhir Isuara bareng Suara Seru, ada Nikta Gina sama Kinos. Dan nanti jam 11 nongkrong bareng. Dan boleh follow media sosial Isuara dan juga live streaming di suaranetwork.com/streaming. Oke deh, kalau gitu aku Okan Ngebul ciao ya, dari studio yang dingin ini. Sumpah demi apapun ya. Dan mana belum makan lagi Sobat Suara ya, cuma minum air putih doang ya. Astaga. Dengerin terus Isuara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Isuara Warga Indonesia. Isuara Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: 4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih kamu bersama Kinos Gina, dengerin suara seru sampai jam 10. Gak pakai uang, buang ingus juga dong.
1: Udah mundur akunya.
0: Kedengeran banget dulu.
1: Emang iya.
0: Allahu Akbar.
1: Udah mundur tadi sedikit.
0: Ada orang siaran sambil buang ingus depan mikrofon tuh, gimana ceritanya sih?
1: Nggak, kalau tiba-tiba kita lagi siaran, terus ingus aku netes-netes gini, kamu lebih jijik yang mana?
0: Iya, cabut dulu dong.
1: Oh, apanya, dulu pakunya mikrofon di kepala.
0: Alah, kunti lu. Oke, kita masih mau menunggu sahabat suara yang mau berkeluh kesah.
1: Iya.
0: Di KKN, keluh kesah netizen.
1: Silakan sampaikan unek-unek kamu sahabat suara.
0: Yes.
1: Ya kan? Mungkin ada kegelisahan di dalam hati, ada omelan-omelan yang tidak tersampaikan. Boleh ngomel aja di sini, nanti siapa tahu kita bantu ngomel lagi sama kamu gitu ya kan?
0: Boleh. Nih contoh ya, KKN gue lagi tambahan, tadi apel udah mobil.
1: Lagi sih.
0: Jadi susah ngejemur baju bersih.
1: Iya lagi sekarang kalau
0: karena abu vulkanik ya.
1: Bener.
0: Allah.
1: Mana kita kagak punya lagi yang kayak orang-orang have gitu loh, yang mesin pengering baju tuh.
0: Nah, itu
1: gak
0: dia.
1: Enggak punya kita gimana dong? Ini ada Kome. Kome udah lama gak muncul.
0: Oh iya bener.
1: Keluh kesah Kome di hari Senin. Moga dolar bisa turun sampai 9.000 biar bisa beli Gundam yang banyak.
0: Itu bukan keluh kesah Kome. Itu mah harapan dan doa.
1: Iya sih, bener juga. Tapi kan mungkin dia selama ini kan dia suka
0: kalau mengeluh gitu. Ya Allah, dolar tinggi banget sih atau enggak? Ya Allah, rupiah lemah amat sih ya, itu baru mengeluh.
1: Iya sih, tapi kayaknya menurut aku dia lagi mengeluh karena kan dia suka Gundam. Nah kan Gundam kan import. Berarti kan karena harga dolar naik ya otomatis kan jadi mahal.
0: Iya, makanya gitu. Bilangnya ya Allah, rupiah gua kok meni jelek banget gitu.
1: Iya juga.
0: Gitu mengeluhnya.
1: Nah, ini kayak gini nih, kayak Rina nih. Kapan sih asap ini selesainya?
0: Sebentar.
1: Kenapa?
0: Ini si Rina nih dari kemarin ya. Gue perhatiin kayaknya handphonenya rusak dah.
1: Kenapa?
0: Lu caps lock lu rusak loh.
1: Itu dia sebagai bentuk amarah, menyampaikan amarah. Kapan ini asap selesai? Baru seminggu kemarin udah sekolahkan amarah. Kapan ini asap selesai? Baru seminggu kemarin udah

0: dari Uci.
1: Uci, hai Uci, apa kabar? Selamat pagi Uci. Mau KKN nih. Gue mau keluh kesah soal sikap temen gue yang sumpah gaje banget. Gaje kali maksudnya ya, gak jelas kali ya. Perkara yeah. tanggal out ting di reschedule yang awalnya akhir bulan ini jadi kemarin tuh tanggal 5.
0: Hah?
1: Ya kan bukan karena gue, emang karena di tanggal 26 udah full book. Soalnya kata dia kerjaan dia di tanggal 5 itu belum kelar, tapi buktinya kelar juga tuh.
0: Ah, sabar, sabar.
1: Dia diemin gue dari awal bulan, pas ke Jogja agak baik tuh. Balik dari Jogja angot lagi. Dan yang kocaknya kemarin pas acara outing dia yang sok ngatur, padahal mah bisa baik sih. Sabar, Uci, sabar.
0: Nama juga hidup ya.
1: Tinggal,
0: kan?
1: Pilihannya ada dua aja.
0: Apaan tuh?
1: Uci, buat Uci. Pilihannya cuma dua.
0: Apa?
1: Dia yang keluar atau lo yang keluar?
0: Ah, jangan dong, jangan begitu ya kan. Ada lagi? Ini lanjut ini. Indah. Indah di Bekasi katanya keluhannya kemarin tuh mata perih banget. Tenggorokan juga gak nyaman. Keluar rumah sebentar itu berasa kayak abis masuk tempat berdebu. Dan ada sesak tah etak.
1: Gue tuh rusuh, bukan rusuh. Gue tuh risih banget kalau lantai rumah gue itu gak keset gitu loh.
2: Iya.
1: Kalau ini berasa bepasir.
2: Iya.
3: Iya kayak licin ya.
1: Sampai gue tuh gak mau turun dari sofa.
2: Tapi ya, sebenarnya sofa lo juga berdebu.
1: Bener, cuman kan gak kerasa ya.
0: Nah ini makanya ini efeknya terjadi pada Niktagina ini. Jadi begini ya kan.
2: Tapi kok masuk ke dalam rumah sih pak?
1: Bersin terus.
2: Masuk ke dalam rumah emang.
1: Karena kan kalau gua rumahnya tuh, sorry kalau rumah gua kan emang terbuka kayak villa gitu ya.
3: Jendela dibuka semua.
0: Open space bro.
1: Iya.
0: Alias emang gak ada atap. Coy.
1: Depan belakang tuh gua kebuka pintunya.
2: Oke.
1: Gitu, jadi pas begitu gue pulang, udah pulang dari acara lari pagi itu ya, itu udah teras udah debu, masuk ke dalam rumah, abis itu baru ditutup, gue bersihin, gue tutup, gue nyalain AC segala macem baru. Hari ini dari pagi gue udah bilang Mbak Watri, tutupin kanopi semua, pintu tutupin aja biar nggak masuk debunya.
3: Karena kan kalaupun masuk ke dalam biasanya dari teras tuh ada celah-celah bawahnya kan.
1: Tetap masuk ya, namanya juga debu ya.
3: Iya, atau dari ventilasi atas.
1: Mas, kamu kenapa, Dul?
0: Udah dulu ya. Ini onernya, aku kok bersin terus ya, Rizky ya. Ini penyakit.
1: Oh, virus kamu.
0: Lewat organik banget ini loh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Iswara.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Kita lanjut lagi yuk. Ini kayaknya dari pagi kita ngebahas tentang si debu vulkanik gak sih, tanpa berasa ya. Karena iya, paling relate aja sih saat ini untuk gue dan juga sahabat suara yang ada di Jabodetabek gitu kan. Mulai dari mobil kotor, susah ngejemur, rumah juga lantainya jadi berdebu. Terus AC jadi nyala 24 jam. Karena biasanya tuh kalau gue di rumah itu tuh buka pagi-pagi buka jendela, buka pintu semua. Tapi gue baru nyalain AC itu biasanya jam 5 sore.
1: Oke.
2: 5 ke malam.
0: Bahkan iya, siang pun kalau di rumah gue mungkin karena konsepnya terbuka, udah gitu banyak tanaman hijau, terus siang tuh adem aja. Gitu. Jadi jam 5 udah mulai malam baru nyalain AC. Nah, kalau sekarang 24 jam.
2: Kayaknya debunya udah nyampe sini.
0: Nyampe mana?
1: Enggak, itu emang tiap hari.
3: Masa itu emang lu enggak bersihin aja.
0: Itu orang bersihin, di sini enggak
3: ada kaca-kaca yang terbuka.
2: Iya, maaf dah.
0: Yes, yuk kita lanjut lagi yuk. Ngomongin asap yang tadi, mungkin ada baiknya kalau kita mendengarkan satu kata, dua kata, satu patah kata, dua patah kata dari seorang dokter.
3: Seorang dokter.
0: Si ibu nih, yang kebetulan alhamdulillah nih, dia kan punya grup teman-temannya dokter, grup kedokteran lah ya. Ini dapat surat edaran langsung dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Bapak
3: Yes.
0: Bapak Budi. Ya,
3: bukan dari Kemenkes aja.
0: Oh, Kemenkes. Kementeriannya ya, bukan menterinya ya.
3: Kalau dampak kesehatan yang bisa terjadi akibat si abu vulkanik ini, bisa ke saluran napas, bisa ke kulit, bisa juga ke mata. Jadi kalau ke
0: saluran pencernaan enggak ya? Ya bisa juga kalau ya, kebanyakan.
3: Bisa. Oh, bisa juga ke kontaminasi air dan pangan, sama bisa cedera dan kecelakaan lalu lintas juga.
0: Okay. Gitu.
3: Kalau di saluran napas itu ya mungkin bikin iritasi hidung dan tenggorokan.
0: Iritasi?
3: Batu.
0: Hidung tenggorokan tuh maksudnya gimana, iritasi di bagian hidung tenggorokan? Batuk kah? Atau ya, jadi gimana
3: bisa
0: hidungnya?
3: Jadi kayak pilek, radang, sakit tenggorokan, kayak
0: okay,
3: gitu ya
0: okay,
3: kan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
3: Okay. Bisa, bahkan bisa sampai sesak napas.
0: Mm-mm.
3: Terus bahkan bisa jadi bronkitis.
0: Wow, bahaya iya, dong dulu.
3: Bahaya, ya kan, makanya pada pakai masker. Dari mata juga matanya bisa kayak kerasa perih, berair, gatel, terus kayak ada sensasi kayak benda asing gitu.
0: Okay.
3: Nah, kalau ngerasain kayak gitu siapa tahu kan, karena abu-abu vulkanik ya.
0: Yeah.
3: Kalau di kulit, apalagi kalau yang punya alergi, itu bisa kayak kemerahan, gatel gitu. Yeah. Terus sama tadi juga makanan-makanan, air-air itu kalau bisa kayak
0: ditutup,
3: jangan dibiarkan terbuka gitu.
0: Okay.
3: Karena kayak tempat-tempat yang nampung air,
0: yeah,
3: kalau yang terbuka itu bisa kena kontaminasi tuh dari si abu-abu vulkanik kayak gitu. Nah, makanya jadinya kalau bisa, kan kemarin kan aku share ke kamu juga kan,
0: yeah,
3: kayak tutup semua pintu, jendela, kalau bisa jangan ada celah-celah. Terus abis itu kalau bersihin abunya yang katanya jangan langsung disapu, karena debu-debunya
0: balik
3: itu
0: terbang.
3: Iya, gak kayak debu-debu asap yang biasa gitu loh. Dia ada partikel-partikelnya kan yang berbahaya gitu.
0: Yeah.
3: Terus abis itu kalau bisa pakai itu apa, filter yang bisa ngebersihin udara gitu.
2: Air purifier.
3: Terus abis itu juga tempat-tempat untuk nampung air, segala macam makanan, semuanya kalau bisa
0: tutup,
3: ditutup, dicuci bersih bekas-bekas makanannya, pakai masker. Ini bahkan maskernya tuh dibilang katanya untuk mengatasi abu vulkanik ini, maskernya tuh yang N95, KN95, KF94, FFP2 atau yang setara. Kalau emang belum tersedia masker medis, ya nggak apa-apa, tapi itu cuma buat perlindungan sementara, bilangnya gitu.
0: Iya, betul.
3: Karena kacamata bahkan disuruh.
0: Iya, karena KN95 pasti sekarang jadi mahal.
3: Nah, iyalah. Gitu. Susah nyarinya, susah. Kemarin aku cari, padahal KN95 tuh biasanya banyak.
0: Banyak. Apalagi Nul?
3: Pakai kacamata kayak bungkus gitu, atau kalau di tempat terbuka. Terus kalau misalnya ngerasa yang tadi kayak ada sensasi-sensasi masuk ke mata yang enggak enak, jangan dikucek.
0: Jangan langsung dikucek, tapi jadi disiram air dulu, dibilas pakai air dulu.
3: Mengalir.
1: Gue ngerasa si efek itu tuh, si kelilipan-kelilipan itu. Padahal lagi duduk aja di kafe gitu.
0: Lu kelilipannya karena ngeliat cewek cakep kan?
1: Enggak, itu bintitan jatuhnya, Pak. Salah dong.
3: Si bisa no begitu.
0: Apa gitu?
3: Udah gitu aja. Sama kalau misalnya di kulit, siapa tahu kalau yang punya alergi-alergi kulit, disarankan pakai baju lengan panjang, celana panjang, alas okay. kakinya juga ketutup supaya si debu-debu itu gak langsung kontak langsung ke kulit kita. Mandi, ini balik jadi kayak zaman waktu COVID.
0: Mandi
3: ya.
0: Sering.
3: Mandi sering, cuci tangan. Terus kalau pulang ke rumah, bajunya diganti setelah beraktivitas.
0: Pakai masker itu di dalam rumah, di luar rumah aja atau di dalam rumah juga harus pakai dulu?
3: Kayaknya itu lebih ke luar rumah ya. Kalau misalnya di dalam rumah, kalau misalnya kamu memastikan rumah kamu tertutup rapat, terus abis itu kayaknya nggak terkena paparan si debu-debu vulkanik, harusnya aman aja nggak sih?
0: Berarti,
3: yang penting kalau kamu udah pulang ke rumah, pakaian-pakaian yang kamu habis pakai dari luar itu langsung cuci. Dicuci, kamunya juga mandi biar si debu-debunya tuh kayak nggak ketinggal.
0: Iya, jadi kayak COVID dulu kan? Iya benar. Terus kalau bisa intinya ya, garis besarnya kalau bisa di rumah mah di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana.
1: Benar.
0: Jadi apa aja tadi untuk menjaga kesehatan yang harus ditutup? Air ya?
3: Tempat-tempat penampungan air.
0: Sumber air, penampungan air.
3: Makanan.
0: Cuci bersih.
3: Kayak wadah-wadah bekas makanan, pakaian juga dicuci kalau dari luar.
0: Yang ditutup.
3: Oh, yang ditutup. Ya rumah.
0: Rumah ditutup. Jendela-jendela ditutup. Sumber air ditutup. Apa lagi tadi?
3: Udah semuanya.
0: Satu lagi untuk menjaga kesehatan ditutup. Dapur MBG.
1: Yeah.

0: satu lagu dari Ayu Ting Ting.
1: Payung Teduh Rizky.
0: Payung Teduh. Judulnya adalah Hujan Panjang ya.
1: Hujan Es.
0: Makanya butuh payung teduh.
1: Aduh.
2: Cerita tentang gunung dan laut.
1: Cerita tentang gunung dan laut. Pas sekali dengan apa yang
0: sedang terjadi saat ini. Sini. Kebayang nggak ya kan? Sih kalau anak Krakatau itu nggak di dalam air, jadi langsung begitu dia batuk atau nyembur langsung ke udara.
1: Nah itu dia.
0: Sekarang masih ketahan sama air loh. Bayangin iya. Kalau langsung des.
1: Itu ke bisa udara. Kayak ibunya kali ya. Waktu
0: bisa
1: meletus
0: jadi, bisa jadi.
1: Gunung Krakatau ibunya meletusnya tahun berapa sih?
0: Aduh, langsung ibu, dites sejarah.
1: Kita di iswara.network. Ini kita pembahasannya lagi tinggi sejarah, banget. Sejarah. Jadi mungkin sahabat suara yang baru mendengarkan on air bisa gabung ke TikTok kita. Oh, 1883. Itu dia pembahasan kita. Itu lagi kayak daging banget. Jadi kita membahas apakah Selat Sunda itu terbentuk akibat meletusnya Gunung Krakatau atau bukan. Betul. Karena di sini terjadi perdebatan akbar mengenai Selat Sunda ini. Ada yang bilang itu kebentuk gara-gara Krakatau meletus, tapi ada yang bilang bukan.
0: Ada yang bilang bahwa Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu terpisah karena meletusnya Gunung Krakatau.
1: Itu.
0: Gua sih nggak tahu ya. Gua sih sejujurnya nggak tahu ya.
1: Nah,
0: yang tahu boleh deh ceritanya sahabat.
1: Karena jarak dan waktu daging banget. Dan bahkan aku juga lagi membahas, mungkin kalau yang di on air kan belum dengar ya, kalau yang di TikTok kan mungkin udah dengar bahwa dinosaurus punah gara-gara Krakatau meletus.
0: Enggak. Dinosaurus punah itu karena meteor. Dul.
1: Meteor Garden ditembak sama alien ya?
0: Aduh, tiba-tiba ke alien diulang lagi. Nih, dapat nih dari googling ya, Selat Sunda itu terbentuk secara ilmiah akibat pergerakan lempeng bumi dan aktivitas tektonik serta vulkanik jutaan tahun lalu.
1: Lah itu.
0: Bukan karena letusan Krakatau atau legenda Prabu Rakata.
1: Oh, salah berarti.
0: Bukan. Jadi Krakatau masih ya? AKA Krakatau still.
1: Krakatau masih. Still.
0: Krakatau masih.
1: Itu dia, bahkan ada yang bilang katanya anak Krakatau itu dia muntah terus-terusan kebanyakan makan MBG.
0: Lah.
1: Gitu Rizky katanya.
0: Aku gak ikutan sih.
1: Aku mah cuman baca juga tadi katanya.
0: Ini ada pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo yang menimbulkan pro kontra sahabat suara. Gua rasa sih mungkin sahabat suara juga udah dengar dan juga udah lihat ya video-video yang beredar. Dilihat dari postingan Makassar Info Official, pernyataan dari beliau soal kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis kembali ramai di perbincangan publik. Gue lihat nih videonya nih.
1: Iya, yang katanya ya namanya juga kalau makanan kan bisa terkontaminasi atau apa ya, kayak saya aja juga suka atau sakit enggak, perut gitu.
0: Lupa
1: ya
0: cuci
1: kan.
0: Tangan. Iya, masa sampai ratusan orang, Pak.
1: Sabar.
0: Ratusan orang terus berbarengan di waktu yang sama, Pak.
1: Iya, berarti kesimpulannya mereka semua kurang cuci tangan gitu, Rizky.
0: Ucapan itu langsung ucapan itu langsung menuai pro dan kontra karena terjadi di tengah banyaknya laporan siswa yang mengalami mual, muntah, diare sampai harus mendapat perawatan setelah mengonsumsi makanan MBG di sejumlah daerah. Sejumlah pihak menilai pemerintah tetap perlu mengusut penyebab setiap kasus dan memastikan keamanan makanan dalam program MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Jadi sahabat suara mungkin perlu diperjelas juga ya. Jadi begitu ada insiden atau kejadian keracunan di berbagai daerah sampai ratusan orang.
1: Iya.
0: Ratusan orang di waktu yang sama sahabat suara. Nah. Kemudian Bapak Presiden kita ngasih statement, katanya ya itu biasa, mungkin ya mungkin kondisi perutnya lagi enggak oke, lupa cuci tangan.
1: Iya.
0: Terkontaminasi dari lingkungan.
1: Iya, berarti kan mereka enggak cuci tangannya berjamaah. Begitu. Oh, pantesan
3: orang-orang di atas itu enggak pernah kena keracunan ya.
1: Karena rajin cuci tangan dari masalah.
0: Dari

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya.
5: Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Ginos di
3: Iswara.

0: Boxing Day. Hai,
1: udah 9.55 ya? Nih.
0: Aduh, selamat pagi Uut yang baru gabung. Padahal kitanya udah mau closing nih.
1: Nah itu dia, tapi sebelum kita mengakhir perjumpaan dan temu suara hari ini.
0: Iya.
1: Ya kan jangan lupa pokoknya buat sahabat-sahabat suara yang tinggal di Jabodetabek. Pokoknya harus memakai masker. Ada 5M. Melindungi diri dengan menerapkan
0: 5M. Ada 5M bisa tuh, dapat rumah tuh satu tuh.
1: Cakep, ya benar juga. Bukan maksudnya ini M, huruf M.
0: Oh, huruf M.
1: Iya.
0: Bukan jika, miliar, bukannya.
1: Bukan. Memakai masker.
0: Satu.
1: Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
0: Dua.
1: Menjaga jarak. Tiga. Menjauhi kerumunan. Lah ini mah itu dah.
0: Ini mah COVID.
1: COVID.
0: Kenapa, kenapa menjaga jarak, menjaga jarak?
1: Membatasi mobilisasi dan interaksi bersama-sama. Mari jaga Jakarta.
0: Sarah kali lu.
2: Beneran.
1: Masa?
0: Masa menjauhi kerumunan?
2: Iya mungkin.
0: Sama
2: mungkin
0: menjaga jarak?
2: Iya.
1: Kalau menjaga jarak kan bukan virus.
2: Ini sih, nih Pak Pramono, beneran.
1: Emang iya? Ah cakepan yang gua tadi lah.
0: Cakepan yang tadi dari
1: iya, yang
0: ini
1: Gina,
0: deh.
1: Kata Gina mah.
0: Kemenkes yang dari Kemenkes
1: iya
0: aja.
1: Kemenkes, udah itu okay, aja cakep juga kata gua mah.
0: Iya intinya sahabat suara, kamu kalau kemana-mana sebisa mungkin ya, sebisa mungkin gak kemana-mana sahabat suara sebenarnya ya. Karena kita sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Udara kita sedang tidak sehat-sehat dan tidak bersih-bersih banget gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mengandung abu vulkanik yang udah sampai ke daerah Jabodetabek akibat dari semburan atau erupsi Gunung Krakatau.
1: Anak Krakatau.
0: Iya, jadi kalau terpaksa harus keluar atau beraktivitas di luar rumah, pakailah masker. Maskernya diusahakan yang KN95. Kalau gak ada, ya pakai masker biasa gak apa-apa. Atau mungkin double gitu ya maskernya. Kalau kamu kuat monggo silakan. Terus apa lagi Ibun?
1: Tadi kalau misalnya
0: sumber-sumber air ditutup.
1: Sumber-sumber air ditutup. Jangan lupa cuci tangan benar. Kalau pulang dari mana-mana bajunya dicuci.
0: Ya jendela terus, rumah juga ditutup. Pintu
1: iya,
0: juga ditutup.
1: Terus nanti kalau abu-abu vulkaniknya ada di rumah kamu gitu ya, jangan disapu kering, tapi disiram dulu pakai air. Terus kalau mata rasanya kayak kelilipan atau gak enak, dibilas pakai air mengalir, jangan dikucek. Terus habis itu hati-hati berkendara, takutnya jarak pandang kan pendek.
0: Iya.
1: Iya kan, akibat abu-abu vulkanik itu. Terus habis itu jangan lupa pakai masker, kalau bisa maskernya tuh tadi apa lagi tulisannya tuh? KN95, KF94.
0: Iya.
1: Apapun lah itu ya.
0: Iya, kalau bisa di rumah aja sih dulu.
1: Iya kata aku.
0: Jangan kemana-mana dulu. Udah gitu kalau mau membersihkan debu ya dari lantai atau dari kendaraan atau dari mata. Ya misalnya kelilipan debu segala macam, jangan langsung dikucek, jangan langsung disapu ya. Usahakan dibilas air dulu, abis itu baru disapu lantainya.
1: Itu dia.
0: Kalau mata ya berarti di siram dulu, dibilas dulu.
1: Pakai airnya air supply lagi. Goodbye.
0: Goodbye banget nih dari kita sama Gina karena udah jam 10, waktunya untuk pamit undur diri ya sahabat suara.
1: Ya.
0: Hari ini besok insya Allah kita datang lagi, kita akan seru-seruan lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan besok atau mungkin entar siang, entar sore, kondisi udara di Jabodetabek sudah jauh membaik dari sebelum-sebelumnya.
1: Amin.
0: Hati-hati di jalan, hati-hati yang harus beraktivitas di luar rumah. Salam untuk keluarga, sehat selalu buat kita semua ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pamit, see you tomorrow. Dah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi, Eki.
1: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
1: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
1: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
1: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
1: Betul.
2: Aduh.
3: Nah,
2: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
1: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
1: diam.
3: Di tim elu.
1: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
1: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
1: jawabannya
2: tuh?
1: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
2: Bener, iya. pasang badan, malah balik badan.
1: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
1: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hei, rumpi kamu Eki.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kembali hari Senin, Dodo Harahap menemani kamu sahabat suara dengan untuk sahabat suara yang ada di Jakarta.

dong ya ke web series dia tuh di otak web streaming dong ya di iswaranetwork.com/streaming. Untuk live TikTok tar dulu ya karena ini koreonya kalau abis keluar masuk ke studio karena ada abu vulkanik jadi bersih-bersihnya lebih lama di powder room ya. Harap maklum nanti 10 menit lagi lah ya sahabat suara ya tacap-tacap dulu ya kan benerin poni ya kan. Yang selanjutnya ada Ena featuring Adiles mana dengan

0: ngobrol bareng juga. Nanti di satu jam terakhir ada ngobrol bareng sama musisi, ya. Dan selanjutnya ada lagu yang ini.
1: Apa benar saat ini kau masih mencintaiku?
0: Rayuan perempuan Gills. Karena di live TikTok gak boleh ngomong kasar, takutnya ke takedown, ya. L4. Ya udah biarin lah ya, rayuan perempuan gila. Anyway, tiga lagu ini siap dimainkan setelah Sheila on 7 dengan Radio, Char Radio. Dodo harap menemani kamu di
2: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Halo, bagaimana hari Senin di awal,
1: bukan awal September juga, kenapa kalender di studio jatuh? Oh, diterendahin. Oh baik, sekarang tanggal berapa sih?
0: Tanggal 7 September. So far so good ya sahabat suara yang ada di Jakarta ya. Bagaimana dengan yang di kota di luar Jabodetabek? Apakah kondisi untuk udara cukup aman? Kalau tidak pun ya sudah, terutama juga buat sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Kalimantan juga dan juga di Pulau Sumatera. Oh, ini cuacanya lagi dan juga kondisi alamnya juga lagi kayaknya sedang melakukan sedikit perbaikan kondisi ya, ataupun juga ada yang kena juga kebakaran hutan. Jadi oke, kita harus banyak minum, jangan lupa ambil botol minum, bawa kemana-mana sahabat suara, isi, minum terus. Dan please ya, untuk para owner-owner restoran, dikasih maklum kalau misalnya ada gitu pengunjungnya yang bawa botol minum, biarkan, karena kami juga harus minum air putih terus. Kondisi cuacanya, aduh, benar-benar bikin lengket tenggorokan gitu. Kangen dengan lagunya She. Ada Tiada Lagi siap dimainkan, dan juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Silakan meluncur ke live TikToknya Iswara at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Jangan lupa juga live streamingnya di iswaranetwork.com/streaming. Siapin juga makan siangnya sahabat suara, live TikTok bareng, makan siang bareng, hanya di Iswara.

Juta Sendiri. Itu dia Shi dengan Tiada Lagi di Iswar Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nggak sendiri lagi karena ditemenin sama Dodo Harahap dengan lagu-lagu Indonesia yang ada di 10 lagu keren tanpa

nonton konser 40 tahun Kahitna di NICE atau Nusantara International Convention Expo di Pantai Indah Kapuk 2. Gimana rasanya? Nyanyi bareng, nostalgia, teriak gak pas bilang cantik apa, tapi ngebas. Kahitna featuring Monita Talia dengan Titik Nadir siap dimainkan. Dan selanjutnya juga ada yang ini.

bisa kamu dengarkan sesaat lagi setelah Rahim Laude dengan Iqra. Yes. Menyapa juga sahabat suara yang menonton live TikTok. Lihat penyiar kerja ya. Ada Iyar, hai. Zamos, Jack, Mima, Istiqomah, Naila, hai. Enjoy ya. Hanya di Iswara.

0: Hitnya featuring Monita Tahalia dengan Titik Nadir di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan sudah selesai sahabat suara. Semoga runutan lagu tanpa iklan bisa menemani sahabat suara ya. Live TikTok masih berlanjut juga di iswara.network dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Setelah iklan ada lagu ini nih sahabat suara. Yes, ada The Groove dengan Hayalan. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. DPRD Kota Malang menyatakan sepakat menghentikan program makan bergizi gratis setelah menerima aspirasi

Elikan partikel abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebar hingga Jakarta. Pemprov DKI mengarahkan sekitar 20 kendaraan terdiri dari 3 unit Dinas Gul Karmat Damkar, Dinas Pertamanan, dan Hutan Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup. Penyemprotan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk membantu mengendalikan partikel di udara dan menjaga kualitas udara di area aktivitas warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selanjutnya yang bakal menemani jam makan siang kamu, sahabat suara, ada Nona dengan Hong, lalu juga ada Rizky Febian dengan Cuek, dan juga ada yang ini.
3: Dan kau hadir, mengubah segalanya.
2: Adira dengan Lebih Indah. Makan siang, minum air putih yang banyak, gunakan masker ketika keluar ruangan, dan kalau bisa jendelanya jangan lebar-lebar dulu dibuka ya sahabat suara ya. Agak PR kalau misalnya nanti ada debu atau abu vulkanik yang masuk. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Hi-Fi dengan satu-satunya. Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Surabaya, suara warga Indonesia, Rizky Febian dengan Cuek. Masih ada beberapa lagu lagi untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siang ini. Bagaimana makan siangnya, sahabat suara? Aku hari ini makan siangnya menggunakan tetap andalannya adalah Tante Olga. Masakan Manado terbaik di Wisma MRA. Ada ikan suwir, terus juga tumis daun pepaya sama udang. Wih, kok mengingat makan siang setelah pulang sekolah, iya nggak sih? Kalau sahabat suara punya nggak menu makan siang setelah pulang sekolah itu apa?

dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok silakan diintip-intip sahabat suara. Sudah banyak teman-teman baru di sini. 1346. Wow. Hanya di Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Dan nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng. Ini satu orang tapi namanya dua orang ya. Nanda Prima. Ngomong aja lu sih. Agoy orang gak dinyalain mic-nya. Kita akan balik lagi sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
2: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
2: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
2: Eh,
3: udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Enggak,
2: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio Isuara, iya. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu
1: kan
2: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Hah? Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
2: ini lain, lain.
3: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
1: Radio,
2: ini
1: emang
2: gak
1: ada kursinya.
2: Ini.
3: Aduh, Pak Giro, kasih lah kursinya.
2: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Aku naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget,
2: ya,
1: gitu sama aku mah. Baru juga
2: kenal. Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Konos, iya.
2: Konos.
3: Kinos.
2: Kinos.
1: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Indra. Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan, itu Ipan.
2: Itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
3: Ipan, itu, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
1: Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
2: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
0: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang sahabat suara, dan sekarang saatnya untuk Indokustik akan ngobrol bareng musisi yang dimana kali ini kita akan ngobrolin single dari musisi yang wah ini udah banyak yang nunggu-nunggu nih di live TikTok. Jadi udah ditanya bintang tamunya siapa. Oh, Indokustiknya kali ini ada ini. Oh, itu dia SMA-nya di sini. Oh, udah ada pasukannya yang ternyata tersebar di seluruh pelosok, alias nyampah dikit aja muncul tuh ada hai bang, assalamualaikum abang, rame. Oke, jadi sahabat suara, hari ini kita akan ngobrol tentang fase ketika seseorang mulai merasa pasangannya berubah. Mulai muncul jarak, mulai muncul pertanyaan, bahkan keraguan untuk terus bertahan. Dan cerita ini hadir lewat single terbaru, judulnya adalah Monolog dengan Bayangan. Udah ngomong sendiri, tapi dengan bayangan yang bisa saja hilang kalau cahayanya redup. Nah, sudah hadir bersama kita penyanyi dengan karakter vokal yang sangat kuat, Nanda Prima.
3: Halo. Sahabat suara.
2: Iya, udah kebayang ya. Tone suaranya kayak gitu, lagunya bakal kayak gimana ya, akan ngacak-ngacak hati pasti ya.
3: Juga.
2: Boleh deketan dikit ya Nanda, okay, ya. Okay, asik nah. Ya. Nah, ini kita juga live TikTok ya, Nanda Prima boleh, mending Nanda aja ya.
3: Nanda,
2: jadi bisa langsung aja menyapa sahabat suara, ada Kiki, ada Dede yang sudah menunggu dari tadi jam 12 siang. Lucu banget ya, ternyata banyak loh yang ternyata suka dengan karyanya Nanda Prima. Selamat datang di Suara. Gimana rasanya akhirnya ini single pertama kah?
3: Ini single ketiga, nah, di album pertama.
2: Single ketiga di album pertama.
3: Album pertama.
2: Oke. Jadi ini udah bisa dibilang udah konsisten mengeluarkan karya, karena ini adalah album pertama tapi single ketiga. Dan pertanyaannya adalah Nanda, selain bermusik, apa yang lo lakuin selain bermusik sekarang ini?
3: Saat ini live TikTok.
2: Oh, live. Pantes kolamnya sama. Hadir di
3: paling bikin musik, bikin lagu, belajar-belajar bikin lagu.
2: Oh.
3: Sambil kalau misalkan udah mentok nih, wah udah enggak ada ide lagi nih, enggak ada ide, ya udah aku coba untuk bikin-bikin, belajar-belajar bikin musik gitu.
2: Coba Nan, live TikTok berat enggak menjalankan itu sebagai musisi yang memang gimana ya? Kadang-kadang juga pengennya sih tatap muka langsung ya, yeah. Tapi ini ternyata harus lewat virtual, gimana?
3: Dikarenakan in this economy kali ya.
2: Oh, in this.
3: Jadi perpanggungan mungkin sedikit banyaknya pasti ada berkurang lah pasti.
2: Oh.
3: Mungkin dengan satu hari aja itu mungkin banyak banget musisi ataupun penyanyi yang rilis lagu gitu ya, dalam satu hari. Cuman dikarenakan saat ini ada TikTok ini salah satu platform terbaik ya.
2: Membantu sekali.
3: Oh, okay. Aku awalnya memang jadi musisi kafe sebenarnya.
2: Dari tahun?
3: Kalau berkiprah sebenarnya dari tahun 2009.
2: Sedap bahasa juga berkiprah kan. Berkiprah. Iya
3: benar. Berkiprah kan berarti kan millennials banget.
2: Nah,
3: kan?
2: Itu dia maksudnya cara enggak langsung ya. 2009. Itu di mana? Di kota mana pertama kali?
3: Di tanah kelahiranku, Padang.
2: Oh, Padang.
3: Padang.
2: Benar-benar di karena orang macam baru-baru dapat juga nih, ini sama kayak produsernya nih Iksan tuh, orang Minang juga dia.
3: Orang Minang
2: itu suku.
3: Minang
2: Padang itu kota.
3: Padang itu kota.
2: Ah. Berapa lama sampai akhirnya masuk ke ibu kota ini?
3: Ke ibu kota berawal dari 2018. 18 Februari 2018 saat itu.
2: Oke. Okay. Apakah itu juga yang akhirnya disebut dengan penyanyi apa ya? Ikoniknya penyanyi mic merah.
3: Enggak.
2: Apa mic merah itu apa maksudnya?
3: Jargon yang dibikin oleh istri gue sendiri gitu.
2: Oh, ada kan jas merah ya, ini mic merah. Apa bedanya?
3: Awalnya itu gue lagi pengen beli mic ya.
2: Okay.
3: Di salah satu brand lokal lah, brand lokal. Karena sebelumnya gue punya brand yang udah cukup ternama. dua brand yang tersebut lah udah pernah gue pakai, dan gue coba pengen yang tidak pricey tapi tahan banting di reguleran yang setiap hari gitu. Yeah,
4: paham.
3: Nah, sempat gue review, gue cek, dapatlah salah satu brand ini. Boleh sebutin brand?
4: Boleh kan? Aja.
3: QI Electronic. Dan saat itu juga alhamdulillah gue jadi brand ambasadornya ya.
4: Itu bagus.
3: Bagus banget.
4: Okay.
3: Untuk daya tahan mic-nya untuk tempur lah.
4: Oh iya ya, karena setiap hari dipakai kan, tiap malam
3: gitu.
4: Okay.
3: Kadang satu hari gue bisa tiga perform.
4: Sar,
3: 3 sampai 4 perform.
4: Basah gitu. Itu terus.
3: Mandi kali basah. Jadi gue saat itu pengennya warna putih. Karena gue untuk penyanyi pop Indonesia yang gue suka saat sampai sekarang juga sih, Afgan sebenarnya.
4: Oh.
3: Salah satunya Afgan. Nah, lihat waktu itu
4: Minang juga dia.
3: Iya, Minang dia. Tapi kan lahir dan besarnya di sini. Oh. Di Malaysia ya, perlu gue lupa.
4: Iya.
3: Nah, jadi gue pesen mic yang warna putih. Istri gue bilang, jangan yang putih, udah mainstream gitu.
4: Sedah.
3: Udah banyak banget, coba kamu cari yang benar-benar bisa kayak kamu yang memiliki sendiri gitu. Padahal mic merah ini kan banyak banget sebelum gue gitu loh. Banyak banget yang make. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin rezekinya di gue. Dan saat itu bini gue milih yang merah, dan sempat juga ownernya QI Electronic ini menyarankan untuk merah juga gitu. Saat itu ya udah gue pakai mic merah itu, dan benar-benar menyala suamiku gitu.
4: Menyala suamiku, ngeri. Ada mic merah, ada sofa merah di belakang ya kan. Suara merah juga nih. Menyala memang ya. Jadi memang itu adalah ikoniknya adalah mic merah.
3: Vokalis mic merah.
4: Sedap. Cowok mic merah emang agak ganggu sih. Makanya jadi ikonik ya.
3: Iya.
4: Oh.
3: Nah, awalnya itu gue mikir merah itu, aduh, yang ini terlalu perempuan.
4: Betul.
3: Menurut gue ya, menurut keyakinan gue. Bukan yang lain, gak tahu.
4: Betul. Lah.
3: Tapi, ternyata memang pilihan istri itu pilihan yang terbaik.
4: Memang kata-kata istri itu harus didengar ya.
3: Dengerin tuh. Dengerin para suami.
4: Ntar kita cek dulu nih, TikTok udah numpuk 6 nih. Oh, nyimak dari Palembang. Oh, okay.
3: Palembang.
4: Ya. Terus sebelumnya merilis single Memori Satu Atap.
3: Ya.
4: Yep. Wah, ini coba kasih cerita ke sahabat suara tentang apa lagu ini.
3: Sebenarnya ini di luar tema dari album pertama ini.
4: Oke. Okay.
3: Cuman saat itu gue bilang sama pencipta lagunya, gue request, karena gue kan salah satu anak yang ditinggal sama almarhum bapak ya. Jadi gue minta, bang, gue pengen memberikan sesuatu untuk almarhum bokap gue melalui lagu ini. Mana tahuan sampai, terserah mau sampai apa enggak pada bokap, yang penting gue ingin melihatkan bahwasannya gue saat sampai detik ini berjuang, gue sampai detik ini berusaha, dan gue ngerasain apa yang bapak rasain dari dulu gitu. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai bapak, dan sebagai kepala keluarga lah ya. Nah, rasa itu menjadikan gue sangat-sangat rindu dengan momen-momen tertentu dengan beliau. Karena di saat beliau pergi meninggalkan gue dan keluarga, saat itu gue masih kecil banget. Menurut gue ya, kelas 2 SMP.
4: Segini?
3: Kelas 2. Segini.
4: Gue juga, kalau udah mulai biru, gue suka bercandain. Biar yang di rumah juga gak nge-screenshot kan. Mantep aja kalau jadi jejak digital ya. Jadi emang dari 2 SD ya?
3: Ya. Bukan 2 SD, 2 SMP.
4: 2 SMP?
3: 2 SMP. Tapi ya sakit, beliau itu sakit dari kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Jadi gue gak begitu mendapatkan perhatian yang lebih dari adik-adik gue sebenarnya. Cuman dikarenakan ya beliau sakit dan udah gak bisa ngapa-ngapain, sampai gue bener-bener itu kelas 2 SMP semester 1 itu udah bener-bener
4: Okay.
3: Gitu. Jadi lagu ini gue persembahkan, gue dedikasikan buat almarhum bokap gue.
4: Okay.
3: Gitu. Tapi penciptanya lebih menguniversalkan lagu ini, jangan segmented buat ayah doang. Gitu. Jadi pencipta lagunya bilang, mending aku bikin yang seperti ini. Jadi ada ibu, ada bapaknya. Oh ya udah, yang dua-duanya gitu.
4: Nah, dengan yang sekarang,
3: ya,
4: kembali dengan single Monolog dengan Bayangan, ini ada benang merahnya nggak dengan Memori Satu Atap?
3: Sebenarnya,
4: tahan. ya kita akan balik lagi nanti. Ya, ya masa hitam putih Trans TV doang bisa kayak gitu, kita nggak bisa.
2: Setelah Chris Pati Sahabat Suara dengan Kejujuran Hati, Nanda Prima dan Dodo Harahap masih bersama kamu di Indo Akustik.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Suara.

0: hati dengan kejujuran hati di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima yang punya cerita cukup dalam tadi di single sebelumnya itu Memori Satu Atap, dan bertanyalah, muncul pertanyaan pengembangan, yaitu dengan monolog dengan bayangan ini ya, ya. Apakah ada benang merahnya sebenarnya?
1: Sebenarnya enggak ada sih.
0: Okay, karena kayak ngomong sama kan bayangan ya.
1: Bayangan.
0: Zat yang sudah tidak nyata gitu. Yang itu adalah pikirnya gue ya, adalah oh mungkin sama almarhum kali ya.
1: Kang. Kalau monolog dengan bayangan ini lebih ke pasangan yang banyak terjadi sih sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kayak hubungannya itu berawal dari hubungan yang manis.
0: Huh?
1: Sekarang menjadi hambar gitu. Hubungan yang hangat sekarang berubah menjadi yang hambar gitu. Berasa kayak minum es teh manis, tahu gak sih gitu loh.
0: Kita
1: awalnya manis
0: atau sepet ya.
1: Nah, ujung-ujungnya pasti endingnya pasti enggak bakal manis,
0: sepet. Oke. Jadi memang ini ceritanya adalah tentang hubungan yang lama-lama, yang makin lama itu hubungannya adalah tidak seru lagi sih, kayak ya udah komunikasi nggak jalan,
1: ya udah hambar aja gitu, udah kayak udah B aja gitu, udah nggak ada satu sama lain itu udah nggak benar-benar ngobrol yang nyambung gitu.
0: Dan pengalaman pribadi kah?
1: Bukan sih.
0: Oh,
1: pengalaman tuh banyak orang.
0: Oke. Dari penikmat.
1: Okay.
0: Oh, dari

0: begini, menjalani hubungan begini begini dan pada akhirnya berpisah. Padahal udah ya begitu gitu. Padahal terlalu dalam hubungannya. Dan pada akhirnya pisah. Tapi ya kalau ya ya begitulah ya. Gue bingung juga ngejelasinnya bagaimana, nanti salah ngomong
1: di depan orangnya di depan soalnya. Orang. Lagu ini diciptakan oleh Ruby Geisha.
0: Iya.
1: Is gimana? Bukan gimana sih, jalannya gimana sih bisa akhirnya kerjasama sama Ruby Geisha?
0: Jadi ini cukup panjang nih cerita, too long story. Jadi awalnya itu gue sebenarnya berawal dari keisengan gue dan istri ya, membuat konten setiap gue perform, setiap gue perform itu dibikinin konten sama istri, dan akhirnya ada salah satu konten gue, beberapa konten gue yang alhamdulillah ya, alhamdulillah FYP atau viral atau bagaimana lah ya, sempat gue diundang juga dalam program TV beberapa kali juga, dan salah satu konten gue sampailah di daerah Lumajang sana, Jawa Timur.
1: Waduh.
0: Sampai di sana.
1: Sound horrek tuh
0: sound
1: kan.
0: Horrek
1: dar
0: tuh.
1: dar. Terus
0: Thomas Alpha Edison.
1: tidur bang, matanya udah ngantuk banget itu. Gue bilang deh, kalau dia diundang ke sini, bang tidur berapa jam sih?
0: Dan gue sempat kemarin ketemu.
1: Oh ya.
0: Konser di Februari, gue konser sama The Massive.
1: Oh ya.
0: Nama konsernya Amazing Concert Festival. Jadi sebelum gue naik sama The Massive naik, itu ada Thomas Alpha Edison.
1: Dia emang sound engineer.
0: Ada di sana. Enggak,
1: dia emang sound engineer FOH gitu.
0: Yes.
1: Lo akuin enggak, lo kan sebagai penyanyi yang punya menurut lo gimana skillnya? Ini kita agak sedikit out of topic, tapi gue penasaran sebenarnya. Sebagai musisi
0: berbeda sih, berbeda case ya. Kalau kita kan sebenarnya dia bagus untuk operator sound engineer, untuk
1: balancing segala macam. Oke.
0: Okay. Cuman kan karakter. Pertanyaan lu enggak ada bisa enggak yang enggak ke sini gitu loh Bang Do.
1: Bisa aja kan kalau
0: musisi. Jadi tapi memang dia penemu kan, Thomas Alva Edison kan penemu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Doi lah yang menemukan sound horek itu
1: Wow, oke. Okay. Horek katanya, tapi
0: horek,
1: tapi nanti mungkin kita undang orang yang langsung aja ya. Daripada dari mulut kedua ya.
0: Nah jadi salah satu konten gue sampailah di Lumajang.
1: Nah Lumajang nih,
0: Lumajang Jawa Timur, ketemulah sama namanya beliau, orang baik ini yang namanya adalah Mas Yuski Hamdan. Sebagai apa ya, sebagai orang baik lah yang menciptakan, berawal dari vokalis Mike Merah sekarang menjadi Nanda Prima gitu.
1: Paham
0: gak sih?
1: Paham.
0: Dari
1: memoles, mengangkat.
0: Mengangkat karir gue lah.
1: Selalu ada ya, selalu orang-orang ada. Gitu ya. Tangan-tangan seperti itu selalu ada setiap orang ya.
0: Alhamdulillah.
1: Harus tahu diri aja sih kita ya emang ya.
0: Jadi beliaulah bersama istri dan keluarga mempercayakan bahwasanya aku akan bikin kamu menjadi seseorang yang bisa hadir di industri ini, untuk mengisi di industri musik Indonesia ini. Karena aku yakin dengan suara dan kemampuanmu bisa bersaing lah di dalam sini. Menurut gue sih bukan bersaing ya, bukan bersaing,
1: melengkapi gak sih?
0: Melengkapi sih.
1: Meramaikan
0: industri musik Indonesia
1: seru,
0: ini.
1: Gue setuju. Semakin banyak pilihan, semakin hidup industri.
0: Ya. Jadi, dan awalnya emang sebenarnya ada beberapa juga sebelum beliau untuk menawarkan kerjasama kepada gue. Cuman mungkin dengan beberapa hal yang mungkin belum cocok dengan gue.
1: Oke.
0: Nah saat itu gue ditelepon sama beliau. Nah bla bla bla, ketemulah sama sampai kita janjian di Jakarta, di salah satu hotel di Jakarta. Kita meeting besar, kita meeting, bukan meeting juga ya awalnya waktu itu ya.
1: Ketemu.
0: Kita cuman ya meet up gitulah.
1: Kita and greet gak mungkin dong.
0: Mungkin dong, kan belum ada apa-apa. Meet up, kita meet up bareng. Nah ternyata di sana ada Bang Robi. Nah gue pikir awalnya itu, wah emang gue udah dibocorin sih, nanti kita ketemu sama Robi juga. Oh oke, siap bos, gue bilang begitu. Dan pada akhirnya nyampe di sana ternyata Bang Robi menjadi produser, pencipta lagunya gitu.
1: Oke, dan ini berarti ada kayak lirik atau pertanyaan besar di lagu yang apa namanya, monolog dengan bayangan ini. Ada masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama ini, menurut Nanda sendiri gimana nih?
0: Yang mana nih?
1: Jadi lagu ini ada pertanyaan besar secara garis besarnya, kayak pertanyaan kayak

0: bisa dirangkum, mungkin bukan lirik tapi seperti dirangkum kayak masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama.
1: Kalau gue sih lebih baik dilepaskan sih.
0: Tapi udah lama.
1: Gak apa-apa.
0: Daripada?
1: Daripada makan makan hati.
0: Oh.
1: Daripada tenggelam di lautan yang sangat dalam. Tapi lu gak bakal bisa naik lagi ke atas.
0: Butuh
1: waktu yang cukup lama untuk naik lu menggapai atas lagi gitu.
0: Nah berarti tandanya untuk ngelepasin ini karena kita ngomongin ini hubungan antar pribadi nih ya. Kalau dari versi Nanda sendiri tuh sebuah hubungan emang sudah waktunya dilepaskan itu tandanya apa?
1: Tandanya udah kita udah gak bisa bersama, udah. Udah tentunya udah di hal yang crowded banget lah gitu.
0: Ribet ya.
1: Ribet dan tidak mendukung satu sama lain, tidak berjalan lagi dengan statement yang pernah kita bikin. Dan hubungan ini makin lama makin diperjalanin kayak toksik gitu. Lebih baik meninggalkan hal-hal yang toksik gak sih di era-era, bukan di era sekarang sih, untuk lebih menyehatkan mental itu sendiri sih gitu loh.
0: Bis pandemi lagi kan, pandemi dadakan.
1: Tambah lagi abu vulkanik nih barusan. Aduh, loh kok kesana sih.
0: Yeah, tapi kalau lo harus merangkum makna lagu monolog dengan bayangan ini
1: ya,
0: dalam satu kalimat, kalimat apa yang paling tepat? Monolog dalam bayangan, isi liriknya apa untuk merangkum dari makna lagu ini?
1: Makna lagu ini, atau mungkin kamu sudah bosan, sumpah akan aku ikhlaskan.
0: Kaget gak kak? Saya aja kaget, di kuping kok deket banget ya. Wah ini udah terlalu dalam obrolan siang-siang. Kita main game ya.
1: Ya.
0: Nanti tapi nanti ya. Setelah Mako dengan hidupmu, Dodo Harahap dan juga Nanda Prima masih bersama kamu di Indokustik.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Masih barengan juga sama Nanda Prima.
1: Yoi, sahabat suara.
0: Sahabat suara yang Gen Z ya.
1: Suara
0: dengarkanlah aku. Ada dua yang nyanyi tuh. Waduh. Antara Hijau Daun sama
1: lo namanya.
0: Betul. Gen Z tuh bisa nebak. Gampang kita. Itu namanya Gen Z berwawasan luas ya. Ya,
1: gue berwawasan luas. Gue jadi
0: musikalitas
1: itu,
0: tinggi.
1: Jadi itu pelajaran dari Ahmad Dhani. Jadi gue dapet. Gitu.
0: Mulai bawa-bawa orang. Oke, dan kita balik lagi ngebahas single ketiga dalam album pertama.
1: Yes.
0: Udah keluar semua kah ini?
1: Sudah rilis semua.
0: Berapa lagu?
1: 8.
0: Albumnya apa?
1: Monolog dengan Bayangan.
0: Sama dengan namanya itu ya. 8. Baru sekarang ini akhirnya album.
1: Alhamdulillah.
0: Apakah karena kesempatan atau karena belum yakin kah sebelum-sebelumnya atau bagaimana?
1: Kesempatan dan keyakinan.
0: Oh, semua akan yakin kalau ada kesempatan. Tapi itu sih yang gak kurang relate sama gue, Nan. Karena gue bukan musisi, jadi gue suka nanya gitu. Kenapa lo

0: Satu album ini, satu album ini, dan pendengarnya lebih banyak ke misalkan sekarang saat ini mendengarkan Monolog Dengan Bayangan, alhamdulillah udah 500.000 pendengar.
1: Alhamdulillahirobbilalamin, itu sebuah angka loh. Itu nggak, itu nggak,
0: udah itu nggak kebayar betul dengan duit, sumpah. Jadi menurut aku akan menciptakan lagi dengan mungkin dengan musik lain, dengan lagu lain. Apakah dengan Monolog Dengan Bayangan ini orang-orang pada terhipnotis? Aku akan ngelanjutin. Tapi ada misalkan dengan lagu yang lain orang mengikutin juga, ya udah kenapa tidak? Aku dengan membawakan beberapa genre dengan si Nanda Prima ini.
1: Kalau dari sosial media sendiri,
0: ya
1: ini kan beberapa obrolan lumayan atau juga agak kebanggaan kalau ditempel untuk konten soundnya.
0: Nah itu dia yang aku butuhkan sebenarnya, itu adalah orang-orang yang benar-benar menikmati bukan dengan paksaan ataupun suruhan.
1: Sedap nih dialisa nih, mantep juga nih ya.
0: Sebenarnya ya aku butuhnya itu karena single kedua aku yang sebelum aku, jujur aja sebelum aku gabung dengan major label dan manajemen sekarang, dengan organik itu rasanya lebih
1: lebih enak ya, lebih enak. Berasa ya untuk sebagai musisi ya.
0: Gue merasa jadi benar-benar kayak gue dihargain bukan karena materi, tapi gue dihargain dengan karya gue gitu loh.
1: Wow. Tadi berapa Spotify untuk yang ini?
0: Untuk Monolog Dengan Bayangan yang paling terbanyak sekarang ini Monolog Dengan Bayangan, 500 ribuan sudah.
1: Rilis tanggal?
0: Rilis 2025. November.
1: November. November belum ada setahun loh itu.
0: Tapi rilis untuk YouTube-nya itu baru 3-4 bulan yang lalu.
1: Oke. Tapi itu udah 500 ribu.
0: Sudah 500 ribu.
1: Wow.
0: Untuk orang baru seperti itu, aku ya. Untuk pendatang baru seperti
1: ya.
0: Aku.
1: Karena kadang-kadang suka live TikTok juga.
0: Ya.
1: Pendengar itu atau sahabat suara minta lagu yang menurut mereka tuh lewat di itu, Spotify itu.
0: Terkadang dalam satu kali live itu aku bawain lagu Monolog Dengan Bayangan itu bisa 4-5 kali.
1: Oke.
0: Nih mereka-mereka yang nonton ini nih.
1: Oh. Pakai alat musik atau pakai minus one?
0: Minus one.
1: Ih. Biasanya gue cuma ngeliat Kak Lita Zen di live TikTok. Masih hadir lah. Lu pernah lewat tuh. Jadi beberapa musisi yang pernah gue interview, sering karena gue malam gue suka nge-scrolling trennya lagi apa sih.
0: Ngobrol. Tapi ada juga yang bilang begini, kenapa sih lu harus harus live TikTok? Kenapa sih lu harus live streaming? Kayak enggak eksklusif gitu. Menurut gue enggak perlu eksklusif untuk untuk memperkenalkan barang gue ke orang-orang gitu loh. Gak perlu gue, ya eksklusifnya pasti ada, tetap ada dengan mungkin dengan cara berbeda gitu. Eksklusif gue ya begini, gue menghibur orang secara real life dan juga secara offline gitu.
1: Offline dan juga online gitu ya.
0: Offline dan online gitu.
1: Betul. Kan menurut gue dari segi marketing itu adalah yang paling penting adalah marketnya kemana, stay di situ. Wow, Ayah Adi hadir juga, thank you ya sudah nonton.
0: Kayak Ayah Adi, kayak Abah Hurairah, kayak Kiki. Ini kan tiga orang yang berbeda tempatnya nih.
1: Kota mana aja mereka?
0: Abah di Singapura.
1: Wih.
0: Ayah Adi di Cinere deh kayaknya.
1: Cinere, betul sebelah sini.
0: Terus ada juga yang dari Malaysia. Mungkin ya dengan ada juga dari Los Angeles lah pendengar gue.
1: Bah.
0: Alhamdulillah. Tapi secara tidak langsung gini, gue memberikan hiburan kepada mereka-mereka yang jauh di sana yang belum sempat berjabat tangan, mungkin belum bisa ngelihat gue secara offline gitu. Nah online ini ya udah inilah gue gitu. Oh Abah dari Afrika, gue lupa tuh.
1: Wow. Kampungnya Mufasa ya. Iya, anaknya Simba. Main game ya?
0: Main game.
1: Aduh. Asik. Ya kita main game sahabat suara. Bertahan atau lepaskan. Dari tadi nih saking asik yang ngobrol, teknik miking lepas-lepas nih. Bahas suaranya bayangan mulu. Oke, bertahan atau lepaskan, pilih salah satu dari situasi yang akan gue kasih. Ini harus bertahan atau lepaskan. Ini the king of relationship nih namanya.
0: Gua paling males game-game sebegini. Menjebak.
1: Gua dong. Fun aja ya. Di atas penderitaan orang tapi ini fun ya. Enggak. Oke. Okay. Situasi yang pertama. Bertahan atau lepaskan. Dari sudut pandang Nanda Prima. Pasangan mulai jarang menghubungi. Alasannya selalu sedang sibuk.
0: Lepaskan.
1: Jarang menghubungi. Ini
2: Ini situasinya sebelum apa sudah nikah nih?
0: Sebelum.
2: Sebelum ya, sebelum.
0: Okay. Karena sebelum nikah aja dia udah
2: enggak
0: jarang ngobongin, apalagi di era-era Gen Z seperti gua ini.
2: Minum gitu dulu.
1: Ada yang haus.
2: Takut kalau udah ngomong komunikasi mah ya.
0: Karena saat ini ya dengan kemacetan Jakarta lah ya, dengan kemacetan Jakarta yang kita butuhkan cuman ya chatting.
2: Betul. Nah,
0: komunikasi udah.
2: Situasi yang kedua. Sudah lama bersama, tapi sekarang rasanya seperti orang asing.
0: Lepaskan.
2: Ingat ya, adik-adik dari sosok Gen Z awal ini ya. Lepaskan kalau sudah lama bersama, tapi sekarang rasanya seperti orang asing.
0: Lepaskan.
2: Oke, situasi yang ketiga. Pasangan masih sayang, tapi sudah susah punya waktu untuk jalan.
0: Bertahan.
2: Pasangan masih sayang tapi sudah susah punya. Kenapa bertahan?
0: Karena ini bukan hal yang terlalu crowded.
2: Oi, terlalu
0: okay. Masih bisa dibicarakan.
2: Asik.
0: Yang penting masih bisa berkomunikasi.
2: Siap. Oh, komunikasi penting.
0: Iya, komunikasi itu paling penting saat ini.
2: Oke.
0: Okay. Apalagi dengan mood seorang pasangan ya. Mood seorang pasangan itu kita harus sama saling mengerti nih, saling okay. Paham. Kalau misalkan mood itu udah enggak dapat lagi timingnya. Tapi kita masih bisa ngobrol lagi di belakang. Tapi kalau udah enggak lagi, enggak bisa diajak ngobrol, mending lepaskan.
2: Oh, gitu. Komunikasi penting ya. Oke, situasi yang keempat. Kita punya lima situasi nih.
0: Waduh.
2: Yang keempat, dapat pasangan yang kalau ada masalah selalu berpatokan dengan zodiak.
0: Ih. Gua enggak ngerti lagi.
2: Ah, ya udah berarti sesuaikan, enggak bebas dong.
0: Iya.
2: Kalau nggak ngerti lepaskan apa bertahan? Enggak, aku nggak suka dengan kamu tuh Gemini. Karena kalau aku tuh aku BlackBerry ini soalnya.
0: Toxic sih. Kalau toxic itu udah toxic sih. Gua nggak lepasin aja deh. Mending lepasin dari awal deh.
2: Oke.
0: Okay. Lepasin dari awal.
2: Sama kayak ini Mawar De Jong. Aku nggak ngerti zodiak lagi kan? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditanya. Oke.
0: Okay. Mawar sendiri ya sama berarti ya.
2: Kayak yang terakhir dia bilang. Kamu berubah. Jadi dia bilang kamu berubah, tapi tidak menjelaskan kenapa. Jadi marah-marah mulu. Ya kamu berubah.
0: Dia nggak jelas banget loh. Ya udah gue lepasin. Yeah.
1: Sebuah sikap ya.
2: Asik. Berarti bisa dibilang dalam hubungan ini lo adalah tipikal yang kalau kata kita Gen Z, word affirmation.
0: Yeah.
2: Kata-kata itu adalah.
0: Kata itu untuk
2: selain doa adalah komunikasi ya.
0: Iya. Ya bisa juga sih dibeliin coklat buat ngebujuk dia di poin ketiga tadi ya. Poin ketiga tadi ya, beliin coklat buat ngebujuk dia gitu.
2: Poin pertama harus masih berkomunikasi. Poin kedua beliin coklat. Poin ketiga balik ke poin pertama. Harus bisa komunikasi lagi. Kayak mau pelonco ya.
1: Gak gitu. Nanti kita lanjut lagi sama suara ya. Ada gebrakan apa selanjutnya? Lalu ada gigs apa?
2: Coba nanti kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Yeah. Tetap di Suara Sahabat Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Dere dengan Puspa di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima.
1: Yoi.
0: Asli Padang?
1: Aslinya Padang.
0: Ui.
1: Minang sih.
0: Minang ya, tapi lahir di kota Padang, besar di kota Padang.
1: Lahirnya di Bukit Tinggi gua.
0: Bukit Tinggi, Nasi pernah ke sana itu Novotel ada kan di sana?
1: Tahu.
0: Nah, cuma habis itu doang. Udah. Tapi Nasi Kapau itu bertingkat-tingkat ya?
1: Iya. Kenapa? Tapi Nasi Kapau itu tetangganya gua. Kap yang aslinya itu di tetangga gua.
0: Oh, itu aslinya.
1: Tetangganya asli di situ.
0: Bedanya apa dengan Padang? Nasi Padang.
1: Nasi Padang itu dari lauknya juga.
0: Oh, lauk.
1: Dari pengolahan bumbunya juga berbeda.
0: Oke, ini seru nih kalau ngomongin kuliner. Kita siang soalnya laperin. Suka itu dia kalau siang ya. Makan siang apa? Naspat aja Bang, naspat. Bisa yang lain enggak? Nasi Kapau gitu. Tapi ada juga Nasi Kapau teman punya usaha. Emang beda dia. Dari kuahnya juga beda, beberapa kuah-kuahnya.
1: Rekomendasi gue ada di Pasar Minggu.
0: Ini. Nah, off air aja bentar ya. Kita ngomong ke sahabat suara di live TikTok nanti ya. Oke, ini untuk sahabat suara yang sedang mengalami hubungan yang terasa hambar, berubah, tapi masih bingung apakah harus bertahan atau pergi. Ada pengalaman pribadi yang bisa di-share atau mungkin dari teman-teman yang bercerita di-share ke sahabat suara. Pesannya gimana untuk mereka yang sedang ada dalam hubungan yang tidak berkembang, stagnan, tapi masih gak bisa menerima keadaan, masih mau lanjut tapi padahal udah gak sehat.
1: Kalau semisalkan poin dari, kalau kalian misalkan kasih limit ya dalam diri kalian itu dari 1 sampai 10 atau dari 10 sampai 100 lah ya. Kalau misalkan masih 20%, 30% persoalannya masih bisa ditolerir, masih bisa dikondisikan, pertahankan, tapi tetap berkomunikasi, tetap dibuka forum, bagaimana caranya kalian supaya hubungan kalian terasa sehat. Ada tempat-tempat yang mungkin kalian hindari. Seperti ini kan gue berbicara tentang suami istri ya, bersuami istri. Jangan berbicara di depan
0: umum. Oke. Okay.
1: Jangan berbicara di tempat makan. Berbicara di atas kasur.
0: Oke. Okay. Itu beda ya.
1: Itu beda. Karena tempat-tempat yang menurut keyakinan gue yeah, itu tempat yang tidak benar untuk berdiskusi.
0: Meja makan kayaknya.
1: Meja makan juga enggak.
0: Gimana dong jadinya? Wah, ini meja banget.
1: Di tempat orang rame, di tempat di meja makan, di kasur itu bukan tempat untuk berdiskusi.
0: Mobil?
1: Di mobil masih bisa.
0: Karena emang berdua doang dan sekian kondusif ya. Iya.
1: Oh. Mau marah silakan marah, tidak ada.
0: Oh, wow.
1: Kalau di kamar, tempat tidur itu tempat untuk merebahkan, menghilangkan kepenatan badan. Tempat betul makan lagi. Mensyukuri nikmat apa yang sudah diberikan.
0: Betul lagi.
1: Tempat rame itu menikmati bagaimana Tuhan menciptakan semuanya.
0: Dan ada juga sekitar yang gak mau terganggu dengan kita ini. Okay, wow. Ini point of view baru lagi nih ya. Gini, obrolan nih bukan obrolan 2 jam 2 pagi ini mah, obrolan emang parenting ini jatuhnya ya. Gen Z yang sudah masuk ke parenting kita kan. Tapi ya dalam waktu dekat ini dengan yang akhirnya sekarang single ketiga, project langsung seru enggak setelah kayak live TikTok segala macam dengan usaha apapun diikhtiarkanlah dar oh, kita jalankanlah. Gimana?
1: Awalnya sih kalau gue pribadi pernah merasakan hal yang kayak kok Tuhan gak adil sih sama gue gitu. Gue udah pernah menjalani hal-hal yang seperti ini, seperti A, B, C, D gitu loh. Tapi pada akhirnya ada satu momen yang membuat gue harus bersyukur dan menikmati apa yang sudah diberikan sama Tuhan saat ini.
0: Okay.
1: Karena dari ribuan bahkan jutaan orang yang ada di dunia ini belum bisa mendapatkan, mungkin apa yang gue dapatkan sekarang mungkin mimpi orang-orang lain gitu. Jadi gue kembali, astagfirullahaladzim, gue harusnya bersyukur karena Allah masih sayang sama gue gitu. Ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang menurut gue orang lain belum tentu bisa mendapatkannya gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk dalam album ini, dalam projekan di album Monolog Dengan Bayangan, gue pribadi merasa sangat-sangat-sangat bersyukur dan alhamdulillah sudah mulai sedikit terlihat jalannya.
0: Terdekat apa
1: Besok.
0: Apa? Uy, besok banget nih, gak ada 20 kali 24 jam. Gimana besok apa ini? Ada keramaian apa nih?
1: Besok itu gue ada di Swag Event.
0: Oke.
1: Okay. Swag Event. Terus
0: di mana tuh Swag Event?
1: Di daerah Blok M ya.
0: Blok M.
1: Blok M kalau gak salah.
0: Oke. Okay.
1: Blok M besok itu gue akan membawakan lagu monolog dengan bayangan
0: dan malam.
1: Malam. Malam jam 7 malam.
0: Oh. Jam 7 malam. Oke. Okay. Setelah itu di minggu ini itu aja
1: di
0: atau
1: minggu ini,
0: weekendnya ada apa?
1: Itu aja, tapi yang terdekat juga insya Allah akan berkolaborasi di bersama salah satu penyanyi papan atas lah, yeah, pokoknya. Itu okay, akan gue secret dulu, nanti sedap, kalian harus tungguin gitu.
0: Di sosial media dong
1: sosial
0: pasti.
1: Media.
0: Apa sosial medianya?
1: Di YouTube juga, di Instagram juga, di TikTok juga.
0: Oke. Okay.
1: Kalau YouTube, YouTube-nya nanti gue nggak tahu collab-nya dengan si beliau apa enggak. Tapi kalau di Instagram gue di Nanda Prima Official.
0: Oke. Okay.
1: Dan di TikTok Nanda Prima Official, only Nanda Prima Official. Dan mau yang mau join dengan keseruan menjadi bagian dari Nanda, silakan juga follow di @nandafirst.
0: Sedap, itu semua akan lebih duluan ya kalau join. Wis. Nah, ini untuk menutup obrolan kita, ajak sahabat suara untuk request di Iswara monolog dengan bayangan, dan udah bisa didengerin di mana aja. Silakan Nanda. 3, 2, 1.
1: Buat teman-teman semuanya yang lagi di perjalanan, jangan lupa pakai maskeran ya di sekitar Jakarta sekarang. Jakarta karena erupsinya Anak Krakatau, jangan lupa jaga kesehatan. Lalu buat kalian-kalian yang suka dengan lagu dan karya aku, jangan lupa dengerin terus lagu monolog dengan bayangan di seluruh digital platform kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music sudah hadir. Dan yang sudah mendengarkan, jangan lupa terus request di Iswara Radio. Iswara yang selalu support banget ini, terima kasih.
0: Iya.
1: Buat teman-teman juga yang di TikTok, selalu request monolog dengan bayangan agar monolog dengan bayangan bisa makin besar ya. Bisa makin besar.
0: Asik. Amin. Thank you Nanda.
2: Sama-sama Kak.
0: Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan kita munculin langsung. Sukses ya, amin, buat amin, semua amin. Proyeknya besok ada gigs, terus juga akhir pekan atau kapanpun itu. Sukses albumnya juga 1 amin, juta ya. Gak sih? Ayo dong ya, harus dikasih positif.
1: Iya kali, mana tahu kan kita habis dari Iswara besokannya udah.
0: Enggak, baru ngecek udah.
1: udah 1 juta.
0: Terlalu instan ya. Thank you Nanda.
2: Iya.
1: Aku juga mau salam-salam dong buat teman-teman yang di live TikTok, buat Abah Huraira terima kasih, Ayah Adi, buat Kiki dengan semuanya, Ayah Adi thank you, amin amin terima kasih. Mudah-mudahan doa-doanya diberikan perjalanan yang mulus oleh Tuhan. Amin. Dikabulkan. Okay. Amin.
0: Amin. Terima kasih Nanda. Selamat siang Nanda.
2: Selamat siang.
0: Sahabat suara thank you ya. Dengerin terus juga di Iswara Network.com/streaming. Ini dia Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan. Dodo Harhab dan Nanda Prima.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin dalam waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
8: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, waduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja, karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Metelkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tsel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tsel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru share kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: cari Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: 난 주호진 씨가
3: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
6: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
5: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
6: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
5: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
7: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu gimana buat hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat, aku bakal kasih tau kamu promo-promo ya, yang pasti kamu sukain banget nih. Tapi ini promonya seperti biasa, udah mau Senin, aku kasih tau promo dari Alfamidi. Namanya ada promo HAP, hemat satu pekan ya. Jadi buat kamu yang mau belanja minuman, makanan, snack segala macam, pas banget nih ya, belanja di Alfamidi aja. Nah, kira-kira promo HAP buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk yang masuk di promo HAP. Yang pertama ada Bango kecap manis poch 700 gram dari Rp26.500 jadi Rp21.500. Ada Doritos roasted corn salsa nacho cheese 120 gram dari Rp13.500 jadi Rp11.400. Ada Campina Neapolitan cookie creamy 750 ml dari Rp48.000 jadi Rp34.900. Ada Kenzer chicken nugget ori 450 gram dari Rp54.700 jadi Rp46.900. Dan ada 7 kurma steril kaleng 189 ml dari Rp13.100 jadi Rp8.900. Kalau pengen tahu produk-produk apa aja yang masuk di promo HAP buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi buruan nih sahabat suara buat belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager nih belanja di Alfamidi, mau datang langsung, tenang-tenang, bisa ya lewat aplikasi Mindi Kering aja, tinggal klik di tempat kamu, pesanan langsung diantar ya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Kiswara,
2: suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soclean Liquid Detergent Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: suara warga Indonesia.
1: Masih menemani kamu di Suara Santai, Jilvandis, Reza Bima. Selamat sore untuk kamu yang barusan aja bergabung.
0: Let's go. Waktunya kita untuk mempromosikan kamu yang adalah usaha menengah
1: kecil.
0: Mikro.
1: Ya bener makrosi, sih?
0: Iya.
1: UMKM, unit
0: menengah.
1: Dibahas.
0: Dimarahin butik gua. Tunggu. UMKM.
1: Ya pokoknya mah kita support UMKM. Dimana UMKM bisa mempromosikan dagangannya.
0: Usaha secara mikro, kecil, menengah.
1: Nah, secara gratis sahabat suara, karena kita di Suara Santai ini support UMKM ya.
0: Yes. Nah, sebenarnya UMKM-nya tuh bisa segala macam.
1: Yes.
0: Kayak ini kan sahabat gue lagi makan apa tuh namanya, travel apalah dengan sambal matahari.
1: Enak banget.
0: Warung Made.
1: Ya.
0: Misalnya kamu tuh punya just tip untuk belanjaan-belanjaan Bali, kasih tahu juga, kan banyak, Bo.
1: Oh benar.
0: Just tip belanjaan-belanjaan Bandung.
1: Just tip belanjaan-belanjaan Puncak tuh, kayak at Kedubes Puncak.
0: Iya ada ya.
1: Rumahnya di Cipanas, Jil, ngantornya di Tebet. Wow. Dia bawain tiap hari sate maranggi, sate wow. Hanjawar.
0: Oh ya?
1: Gemblong-gemblong bu siapa?
0: Gemblong Puncak tuh enak loh.
1: Kedubes Puncak at di Igoy. Edan itu.
0: Itu jadi kalau just tip persilahkan. Tapi juga kalau ya, UMKM seperti tadi ada terselen-selen.
1: Itu dia apa? Itu dimsum
0: mentai cheese.
1: Iya, glaze apa, hot glaze apa gitu tadi. Bentar ya, gue naikin dulu ya.
0: Kalau untuk makanan kita bela-belain.
1: Dimsum hot glazy cheese.
0: Alright. Sementara ini ada Fitri. Aku mau izin promo bunga rangkai untuk acara. Ada bouquet flower custom juga untuk momen spesial. Silahkan add flowery.
1: Oh, at flowery.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Dan ada Dennis. Halo Kak Jil, Kak Eja.
0: Hai.
1: Ini template untuk bikin laporan mulai RAB, rundown event dan quotation. @cuma.template.
0: Wah, boleh banget nih, Dennis.
1: Keren. Keren.
0: Ini aji mumpung nih.
1: Ini keren.
0: Karena kan sebenarnya kalau boleh jujur, orang-orang kan udah bisa punya template dari Gemini.
1: Betul.
0: Dari ChatGPT.
1: Betul.
0: Dibikinin kata-kata, walaupun sebenarnya keciri sih ya kalau lo bikin.
1: Oh sekarang udah keciri banget.
0: Keciri habis.
1: Bahkan konstruksi berpikir kalau lo lewat AI itu juga ketahuan.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Tapi ini di elevate atau dinaikin satu tingkat lagi sama Dennis.
1: Iya.
0: Dia punya template untuk bikin banyak laporan lah. Tergantung lo perlu laporannya buat apa.
1: Yes. Jadi seperti yang tadi kita sudah bilang, kalau kamu punya UMKM dan pengen dipromokan secara gratis, langsung aja ke 0816-114-1014.
2: Suara Santai bareng Jill dan Reza.

0: dibeli masker yo. Masker harga mahal.
1: Eh, jangan, kalau mahal berarti aja mumpul.
2: Gua mau ngomong murah sama mahal jadi satu. Mahal.
1: Emang pada dasarnya tidak memiliki jiwa-jiwa itu yang menipu-nipunya enggak ada.
0: Kagak tega gua.
1: Iya kan? Tenang Oli, Rara masih ada. Hari ini judulnya Aji Mumpung ya. Iya. Kita berdua ceritanya nerima orderan dari pembeli untuk dibagiin ke orang yang membutuhkan.
2: Let's go.
1: Ja. Ini kan ada orderan 150 nasi box. Terus kita mau bagiin ke orang yang membutuhkan. Ntar lo yang bagiin ya.
2: Lah lo ngapain?
1: Ya kan gue yang masak.
2: Lah iya ya. Eh, ntar gue packing juga deh.
1: Nah, kan emang selama ini gitu juga.
2: Lah iya ya. Eh Jill, gue mau nanya dong.
1: Apa tuh?
2: Kita kan udah jalanin usaha nasi box ini udah setahun Jill. Tapi kayak gak ada kemajuan.
1: Udah sabar aja, Ja. Namanya juga bisnis, semua butuh proses.
2: Cuma ya gitu, kita kan sekali terima order 50 lah, 100 lah.
1: Lah ya kan bagus, Ja.
2: Tapi per 3 bulan, ini kita mau makan apa?
1: Udah gak apa-apa, kita jalanin aja.
2: Eh, orderan ini ntar dibagiin ya?
1: Ya orangnya kan udah bayar.
2: Kalau kita jualin lagi, gimana lah, Jill? Lumayan buat bisa hidup 2 bulan.
1: Jangan aja mumpung gitu. Ini hak orang lain loh, Ja. Hak orang lain.
2: Ya ya udah, jual setengah harga aja, Jill.
1: Enggak, gue gak mau, dosa aja doas, dosa, gak mau.
2: Ya udah, ya abis gimana? Ini kan buat bertahan hidup.
1: Lah bukannya katanya lu komisi ya? Eh bukan, komisi yang gue kasih. Lu kan waktu itu kan tadi udah cukup.
2: Ya udah habis.
1: Hah? Ngapain lo kok bisa habis?
2: Buat bikin bisnis.
1: Bisnis apa?
2: Jual beli tas gitu Jill, tapi masih ngumpulin member dulu.
1: Itu MLM, baby MLM, beda.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Reza. Isuara, suara warga Indonesia.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Masih menemani kamu, Jill Vandis, Reza Bima, sampai jam 7 malam nanti.
0: Kita sambut hari baru. Kalau dari ajaran aku, di atas segala-galanya itu memang ada kasih, tapi juga ada pengharapan. Kita berharap yang terbaik buat Indonesia. Karena kalau Indonesia tuh sekarang kalau lagi jadi film tuh kayak everything happening all at once.
1: Iya.
0: Dan yang kita ketahui,
1: bahasa Sundanya apa tuh, Teh?
0: Semua kejadiannya bareng-bareng.
1: Nah, tuh dah.
0: Tiki sukruk gitu loh sekalian. Nyusruk gitu sekalian. Lu bayangin 6 gunung berapi di Indonesia erupsi bersamaan.
1: Iya, iya sahabat suara. Jadi sahabat suara pasti juga udah tahu lah informasi ini ya. Cuman kan ada 6 gunung api di Indonesia ini kan lagi erupsi nyaris berbarengan tuh. Mulai dari 31 Agustus kemarin. Jadi ke 6 gunung berapi itu kompak meletus. Ini meliputi Gunung Ibu, Gunung Semeru, Lewo Tobi laki-laki, Lili Lewo Tolok, Anak Krakatau, dan juga Sinabung gitu ya.
0: Nah, dan akhirnya jadi mungkin ini juga yang selama ini kalau kita dengar beritanya, ini at least dari gue ya, dari POV gue. Kalau gue ngelihat beritanya, it's like sesuatu yang jauh dari gue. Sending thoughts, sending prayer, semoga baik-baik saja.
1: Okay.
0: Baru dari kemarin kita ngerasain nih yang namanya vulkanik.
1: Debu vulkanik.
0: It hits home.
1: Yep.
0: Ini lagi gak baik-baik aja. Semua lagi tidak baik-baik aja. Walaupun sebenarnya kalau menurut pihak PVMBG, mereka bilang kalau rentetan erupsi ini sebenarnya gak saling memicu satu sama lain ya. Karena ini benar-benar fenomena alam murni dan emang wajar karena setiap gunung api itu punya sistem kantong magma sendiri. That is why kita sebagai netizen mesti pintar memilah-milah informasi yang faktual sama yang fear-mongering, artinya yang bikin takut. Karena sekarang banyak banget narasi. Gue sih tidak mengenyampingkan kenyataan mungkin alam marah. You don't know. Iya kan? Mungkin alam bersuara gitu. Tapi pada dasarnya ini sih sebenarnya nggak ada chain reaction satu sama lain.
1: Jadi nggak berkaitan.
0: Jadi kita juga sebagai netizen mesti pinter-pinter. Ini pasti gara-gara ini pasti gara-gara ini. Nah, jangan.
1: Annabelle itu Maya.
0: Terus langsung disangkut-sangkutkan dengan ini begitu akhirnya jadi pada takut.
1: Iya. Ya kan? Ini gara-gara si itu zolim.
0: Wah. Yang pasti, unfortunately, kemarin itu kan Gunung Semeru juga menyemburkan api.
1: Iya, Semeru.
0: Abu.
1: Iya.
0: 1000 meter.
1: Erupsi.
0: Itu dia kan. Anak Krakatau juga masih super aktif. Semalam juga kalau gak salah katanya ada yang abu vulkaniknya.
1: Masih siaga ya kalau gak salah.
0: Masih siaga sampai sekarang ini. Jadi, sambut hari baru, itu yang tadi gue bilang di awal. Pengharapan kita berharap semuanya akan jadi baik-baik aja. Mitigasi bencana bisa terselenggara dengan baik.
1: Amin.
0: Penanganan yang cepet ya, yang cepet. Dong, dengan begitu banyaknya masalah, baik yang dibuat sendiri ataupun yang dari alam. Dan kita juga bener-bener, kalau menurut gue, kita sih, lu, I don't know ya, kalau gue sih, lu cuma bisa bertekuk lutut, angkat tangan, doa
1: untuk ya minta maaf kalau
0: dijagain bener-bener.
1: Ya mungkin selama ini juga kalau tadi Jill bilang alam lagi marah, ya memang kita harus introspeksi diri kita juga kan. Apakah kita masih buang sampah sembarangan? Apakah kita masih tidak sayang dengan alam? Nah itu.
0: Sehat-sehat, jangan lupa pada pakai masker.
2: Maunya yang seru kayak gini.
3: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
4: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Perasaan gue gak enak nih.
4: Jih, sejak kapan gue kalau nelfon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday, selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lu ulang tahun?
5: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun, lu salah nelfon.
4: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
5: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
4: Apaan tuh?
5: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
4: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin Tuhan. Kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
5: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
4: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
3: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
5: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
3: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
4: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung.

0: pelan-pelan ngapain nih?
1: Aku sih gak suka pelan-pelan, aku sukanya hop, hop, hop.
0: Pelan-pelan mau ngapain sih?
1: Aku pokoknya mau makan cumi ntar lagi nih.
0: Iya sahabat suara, jadi tadi sempat ada diskusi panjang mengenai dinner. Ya akhirnya jadi mengenai seafood, jadi mengenai kepiting, cumi, udang, kerang darah. Sementara gue lagi duduk di pojokan makan roti pakai pindekas sama meses. Apa? Peanut butter sama meses. Yoi,
1: itu enak gua, tau.
0: Enak sih, tapi gak kayak kepiting juga sih.
1: Lah emang enak kepiting
0: jadi
1: sih.
0: Jadi gue telan dulu. Pindekas gue udah masuk ya. Meses gue udah masuk. Baru gue baca, ya Allah, layar seafood lah, aroma seafood
1: Sentosa lah.
0: Sentosa
1: 212 lah. Lu sebut semuanya tuh. Tapi lu favorit most of the time, most of all apa?
0: Udang.
1: Udang.
0: Apa aja nih?
1: Udang di mana? Nah, kalau menunya kan udang, tapi di mananya?
0: Waktu itu
1: gue 212 belum ada yang ngalahin loh. 212.
0: Enggak, gue suka diajak ke Green Town Greenfield.
1: Di mana tuh?
0: Terus tunggu.
1: Jakarta Barat ya?
0: Iya, gue arah-arah. Gue yang suka diajak sama teman gue. Udah, anak pik aja. Dia suka ngajak gue.
1: Oh iya. Yeah.
0: Tri, lu masih ada gak sih? Cici, kalau ngajak kita kemana ya? Lupa gue. Tunggu. Daerah-daerah pik, daerah Muara Karang.
1: Oh oke. Okay. Udahlah. Itu base-nya gak sih?
0: Iya, udahlah. Iya. I have a Chinese friend.
1: Yes.
0: A group of Chinese family. Yang emang suka makan.
1: Iya. Yeah. Dia tahu banget pasti yang enak-enak dimana.
0: Jadi
1: gue
0: tuh dibawanya ke... Aduh, Zari mau dengar ya. Pokoknya dibawanya ke tempat-tempat makan yang...
1: Yeah.
0: Aduh. Terus gue tinggal duduk diem. Ini ya,
1: ikut
0: ini.
1: Aja, ikut. Atur. Iya.
0: Tuh.
1: Ini juga di TikTok juga seru sekali ya, di mana kita lagi menebak sahabat suara punya umur. Kenapa jadi gitu ngomongnya? Gara-gara dia karakternya itu sih Choi Yun Fat, gue panggilnya.
0: Mings, kok jadi Mings ya?
1: Tuh kan, gara-gara dia kanji sih soalnya hurufnya.
0: Udah tenang aja. Teman-teman yang di live TikTok, kita belum udahan. Kita masih akan entertain you guys ya. Pakai bahasa Mandarin juga kita bisa. Ya. Tapi kalau yang di on air, di 101.4 FM, kita udahan dulu ya.
1: Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa pakai masker ya.
0: Yes.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Paling woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini TikTok boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, sih.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: Pulang Bareng Beril Razandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril Razandavi di Nongkrong Bareng Beril. Beril bakal nemenin lo sampai jam 11 malam. Jadi mungkin di awal-awal jam siaran Beril ini, boleh dong titip salam atau mungkin kamu pengen traffic info di lokasi masing-masing. Kali-kali ada macet, kali-kali ada laka gitu, amit-amit ya. Tapi kabarin aja di 0816-114-1014. Ada beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9 di malam hari ini. Salah satunya

kamu menemani aku di Nongkrong Bareng Meril sampai jam 11 malam. Sekarang kita start dari pamungkas dulu, sahabat suara. Ditunggu ya, mungkin lo pengen titip salam, lagi kangen sama orang, kirim ke WhatsApp, ntar gue bacain titip salam lo. Atau pengen lo cerita, boleh, karena nanti akan ada sesi curhat. Kirim aja semuanya yang lo rasain, yang pengen lo ketik ke 0816 114 1001.

11 malam habis gue puterin Hi-Fi with Mata ke Hati. Asyik, asyik, asyik, asyik. Sahabat Suara, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja malam hari ini ya. Ya, suara gue tuh lagi pengen suara-suara yang penyiar-penyiar cool yang halus gitu ya. Biar enak gitu loh nyetirnya gue temenin. Ini ada WhatsApp nih. Sedikit laporan-laporan dari para pendengar yang akan senantiasa gue selalu bacakan ya. Ada Fitri dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak sedang mengirim salam untuk siapapun, tapi untuk siapa saja yang sedang dalam mode juang. Semoga selalu dikuatkan jiwa raganya dan dilancarkan segala yang sedang diusahakan. Amin Fitri. Makasih lo wishnya, sumpah. Gue tuh butuh lo. Words of affirmation dari para pendengar gitu, mungkin sedikit wish untuk pendengar-pendengar lainnya, karena ya kita sama-sama tahu ya, hidup di Indonesia ini sedang hari-harinya disajikan berita-berita yang kurang baik gitu. Gue cuma pengen kayak buat lo yang lagi katanya quote unquote in this economy, semoga semua diberikan kekuatan, diberikan sehat terus, yang penting sehat dulu sama bahagia. Tapi kalau versi gue yang pertama bahagia, karena kalau bahagia abis itu lo akan masuk yang kedua adalah sehat. Sehat itu kan, kalau bahagia kan imunnya kan akan tinggi gitu ya. Jadi lo akan selalu sehat, amin. Nah kalau udah sehat, baru dilancarkan rezekinya. Karena sehat lo bisa kerja dengan sangat energik ya kan. Kerjanya proper dan lain-lain. Amin lah semuanya ya. Semoga semua profesi gajinya dinaikkan, amin. Terutama gaji-gaji para guru, asyik. Tadi tuh gue lagi scrolling-scrolling di Instagram, Sahabat Suara. Ada satu postingan yang isinya menjelaskan mengenai singkatan-singkatan yang ternyata tuh gue juga baru tahu. Kayak ini nih. Lo tahu art singkatannya melayat? Info melihat mayat, zap. Doi, tahu apa doi singkatannya? Dia orang istimewa. Info lagi aja dari gue. Kidal, kiri dari lahir. Ini berguna nih info nih. Jadi malam hari ini kita akan sharing singkatan-singkatan yang mungkin lo baru tahu atau mungkin lo udah tahu dari lama, tapi share aja ke gue, mungkin orang-orang yang lain juga, wah demi apa sih ternyata ini singkatannya ini gitu. Atau misalkan ada nggak sih singkatan versi lo yang menurut lo orang-orang wajib tahu? Ini nih gue baru tahu kalau cuangki singkatan adalah cari uang jalan kaki. Terlepas ini bener apa enggak, cuma bisa masuk akal sih. S-Doger itu ada singkatannya. S dorong gerobak tuh. Kasih tahu ke gue singkatan apa yang baru lo tahu akhir-akhir ini. Atau mungkin orang lain belum tahu. Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya. Masih di nongkrong bareng Beria sampai jam 11 malam. Gue siaran dari jam 8. Nanti di jam 9 malam sampai jam 10 juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalnya lo lagi ya, tidak baik-baik saja hari-hari ini, boleh ceritain curhatan lo di 0816-114-1014. Atau mungkin lo pengen titip salam tapi takut ketahuan orangnya, lo bisa banget. Anonymous. Being anonim tuh gak apa-apa banget. Ntar ketinggal kasih tahu gue aja di WhatsApp, niscaya gue tidak akan membacakan nama lo. So don't have to worry. Nongkrong bareng Beril, this is Feast. Kami

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan edufair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davis here, let's go, mainkan. Ada gak sih singkatan-singkatan yang ternyata, baru tahu nih. Nih sekalian, ini jadi tuh malam edukasi ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen sharing singkatan-singkatan versi lo, boleh banget gitu loh. Ini ternyata, ini gue baca-bacain dulu nih. Ada dari Nadia. Bang, gue baru tahu kalau VIP itu adalah very important person. Oh iya, itu udah cukup lama sih sebenarnya. Tapi VIP itu, tapi gue nggak tahu ya bacanya VIP atau VIP. Ada orang, jadi gue beberapa, gue pernah dengar orang bacanya VIP. Terus kayak masa VIP sih. Terus beberapa hari kemudian gue dengar orang lain, tapi bacanya VIP juga. Terus bikin gue mikir, apakah jangan-jangan bacanya VIP ya? VIP, VIP. Tapi kan caps lock, supposed to be VIP. Gitu. Gak tau lah, benerin gue dong kalau salah. Raka, info aja bang, ATM singkatannya anjungan tunai mandiri. Ya. Ini yang suka luput, ini simple, tapi ternyata orang suka luput. Nih, gue bacain lagi nih. Ini gue jamin lo pada baru tahu nih. Bentar. Perkedel, tahu gak perkedel? Persatuan kentang dan telur, zam. Maksud gue, perkedel itu kan makanan ya. Terus kenapa ada orang kepikiran? Maksudnya kan singkatannya kan sepele. Kalau ATM kan singkatannya kayak penting gitu artinya. Anjungan tunai mandiri. Perkedel, terus ada yang bikin persatuan kentang dan telur. Kenapa persatuan? Ini kayak ikatan apa gimana sih maksud gue? Surabi. Suguhan rakyat biasa. No, info aja. Gila, daging nih malam ini nih. Ini ada Anto bilang banjir sama dengan banyak air njir. Ya. Tumis, tahu enggak tumis? Tuang minyak sedikit. Pantesan kalau orang tuh numis kayak minyaknya dikit aja. Itu info aja guys. Nih, singkatan, kumpulan singkatan Cilok, aci dicolok. Cimol, aci dicemol. Dicemol tuh diapain ya? Dibuletin gitu kali ya. Cireng, aci

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.